0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, ibu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai.

Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bukan ini, diagnosa vertigo.
0: Oke,
1: vertigo marah lah. Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
0: vertigo.
1: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu tadi itu dari pola istirahatnya juga kita sampaikan juga, jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya dan sudah lepas dari
0: ketegangan. Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2.

Dari pembahasan serius Generation teman berdua, kita bergeser ke Swedia. Ada Zara Larsson di sana teman berdua yang sekarang tengah menikmati era keemasannya setelah merilis album studio kelimanya yang bertajuk Midnight Sun teman berdua. Album ini menempatkan dirinya dalam radar potensial untuk meramaikan daftar nominasi Grammy Awards mendatang. Namun teman berdua, satu hal yang pasti, namanya tidak akan muncul dalam kategori Best New Artist yang kerap menjadi rebutan para pendatang baru. Keputusan ini tentunya bukan hanya sekedar urusan teknis penyelenggaraan saja teman berdua, melainkan ini juga menjadi prinsip personal sang musisi. Larsson sendiri secara terbuka menolak gagasan untuk didaftarkan dalam kategori tersebut, mengingat dedikasinya yang sudah berlangsung selama belasan tahun di industri musik global teman berdua. Tapi yang masuk akal ya, Best New Artist kan biasanya untuk artis-artis yang namanya baru kecium sama radar Grammy gitu teman berdua. Tapi untuk Zara Larsson sendiri ini udah malang melintang ya kurang lebih belasan tahun gitu di industri musik teman berdua. Nah, wacana untuk mendaftarkan Larsson dalam kategori pendatang baru terbaik sempat muncul dari pihak label lamanya Epic Records teman berdua. Namun biasanya yang berusia 26 tahun tersebut juga langsung menentang ide tersebut karena merasa langkah itu mengecilkan rekam jejak panjang yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini. Melalui wawancara bersama dengan Perfect Magazine, teman produktor Larsson mengungkapkan ketidaksetujuannya secara lugas. Dia bahkan tidak menginginkan hal itu, katanya. Itu juga akan meremehkan 13 tahun perjalanannya sebagai seorang seniman. Dia bukan artis baru, kata Zara Larsson dalam Perfect Magazine teman berdua. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa integritas karya dan pengakuan atas proses jauh lebih penting baginya daripada sekedar memenangkan piala di kategori yang tidak merepresentasikan realistis karirnya teman berdua. Tapi terlepas dari keengganan pribadinya Zara Larsson teman berdua, dia secara regulasi juga memang sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk nominasi Best New Artist. Berdasarkan aturan resmi dari Recording Academy teman berdua, seorang musisi tidak boleh memiliki riwayat nominasi Grammy sebelumnya sebagai penampil utama baik solo maupun grup untuk bisa bersaing di kategori tersebut. Larsson sendiri telah mencatatkan namanya sebagai nominator pada ajang terdahulu. Lagu populernya yang berjudul Midnight Sun sempat masuk dalam nominasi Best Dance Pop Recording. Hal ini otomatis menggugurkan kelayakannya meskipun periode rilis karya terbarunya masih masuk dalam rentang waktu penilaian yang ditentukan oleh panitia. Setelah berpisah dengan Epic Records dan juga menandatangani kontrak baru dengan RCA Records, Larsson kini fokus membangun identitas musik yang lebih matang. Langkah berani ini juga diambil oleh beberapa nama besar lain di industri seperti Ed Sheeran, ada juga Miley Cyrus yang kemarin memilih untuk memulai lembaran baru dalam perjalanan karir mereka teman berdua. Bagi Larsson sendiri, maka makna pencapaian ini telah bergeser dari penghargaan fisik ke hubungan emosional dengan pendengarnya teman berdua. Dia juga lebih memilih melihat ribuan penggemar memadati arena konsernya dibandingkan dengan memikirkan piala emas berbentuk gramofon tersebut teman berdua. Semakin dia dewasa, semakin jelas baginya teman berdua bahwa hasrat dan apa yang benar-benar dia pedulikan adalah orang-orang yang datang ke konsernya. Baginya teman berdua, kesuksesan tertinggi adalah tur dunia di stadion, itu kata Zara Larsson dalam Perfect Magazine teman berdua. Kehadiran komunitas penggemar yang merayakan karyanya dengan penuh warna ini kini menjadi ukuran utama dalam keberhasilan karir bermusiknya sejauh ini teman berdua.

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
1: Iya tahu kok, bentar penting soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih. Kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa enggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayu. Ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya, di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
6: Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti.
4: Jangan dong, nanti kita bayar.
5: Ini first time kayak gini.
4: Keren, tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
6: Oh ya, oke. Okay.
4: Oke, makasih ya Kak. Keren okay. Banget tadi suaranya.
6: Itu luar biasa sih Kak. Saya sebenarnya enggak bisa ngikutin.
5: Pasti lebih pro kali ya dong.
6: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
4: Kalau dibilang pro kita berdapat
6: enggak ya?
4: Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

9 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, teman Produa. Kali ini saya mau nanyain dulu buat kalian semua yang kemarin di weekend ya teman Produa, Sabtu Minggu menghabiskan waktunya dengan nongkrong, teman Produa. Nah, buat kalian yang mungkin berpikir nongkrong itu ternyata buang-buang waktu, teman Produa, enggak lah, teman Produa. Jadi ada ilmuwan yang bilang kalau ternyata kurang nongkrong, umurnya kamu bisa lebih pendek menurut riset, teman Produa. Waduh, jadi kayaknya setelah ini bakal sering-sering nongkrong dong. Enggak dong ya, teman Produa. Nanti dibagi dengan aktivitas kamu gitu, teman Produa. Kalau sekiranya aktivitasnya senggang, boleh lah. Sesekali nongkrong seminggu dua kali, boleh gitu, teman Produa. Jadi di tahun 2010, jurnal ilmiah PLOS Medicine, teman Produa, mengumpulkan data dari 148 studi berbeda, total lebih dari 300 ribu orang. Nah, hasilnya orang yang minim hubungan sosialnya, teman Produa, ini ternyata punya resiko meninggal lebih cepat 2 kali lipat, lebih tinggi dari resiko orang yang merokok 20 batang sehari. Wah, ternyata lumayan atau mengerikan juga gitu, teman Produa ya, ketika kita juga tidak bisa berhubungan sosial gitu, teman Produa. Nah, yang bikin studi ini kuat, mereka tuh menggabungkan ratusan riset sekaligus, namanya meta analysis, teman Produa. Ini bukan cuman satu penelitian kecil saja, tapi juga memberikan data valid gitu, teman Produa, terkait dengan analisis mereka. Jadi ini bukan klaim asal-asalan dari satu grup peneliti saja, teman Produa ya. Robin Dunbar, profesor psikologi evolusi di Oxford yang sudah 40 tahun lebih meneliti soal pertemanan, menemukan sesuatu yang menarik, teman Produa. Kesehatan mental dan fisik kita paling kuat diprediksi bukan dari banyaknya teman, tapi dari kualitas dan jumlah lingkaran inti, teman Produa. Sekitar 5 orang terdekat yang beneran dekat sama kita aja gitu. Nah, peneliti dari University of Kansas menemukan juga berbicara tatap muka punya efek ke kesehatan mental yang beda dari sekedar chat atau DM, teman Produa. Bukan berarti juga chat tidak berguna loh, cuman efeknya memang tidak sekuat dengan bertemu langsung, teman Produa. Dan juga kirim-kiriman reels ya, itu juga tidak sekuat dengan kamu berbicara atau curhat langsung ke teman dekat kamu, teman Produa. Jadi memang berhubungan sosial itu juga sangat penting untuk kesehatan mental kita pribadi gitu, teman Produa. So, kamu kapan ya terakhir nongkrong sama geng kamu, teman Produa?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Panggilan buat kalian semua teman Pro 2, buat pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik kamu melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026. Jadi buat kalian semua yang lagi pantengin Pro 2 FM Palu di pagi hari ini teman Pro 2 yang merasa punya adik atau keponakan atau juga mungkin kamu yang dengerin juga sekarang sedang duduk di bangku SMP gitu ya teman Pro 2, langsung aja daftarin diri kamu di Lomba Tari Kreasi Nusantara di RRI Fest 2026. Saatnya buat kalian tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif teman Pro 2. Untuk informasinya, pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 September 2026. Biaya pendaftarannya hanya dipungut Rp150.000 per tim teman Pro 2. Jadi untuk tari kreasinya itu per tim ya teman Pro 2, satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang saja gitu. Pelaksanaan lomba nanti dilaksanakan di tanggal 7 sampai 8 September 2026. Itu artinya sepekan lagi ya teman Pro 2, kita bakal sama-sama melihat perlombaan dari Tari Kreasi Nusantara. Untuk pendaftaran sendiri nanti berakhir di tanggal 5 September 2026. 5 hari lagi teman Pro 2, so digercepin ya. Mungkin sekarang kamu punya bakat gitu ya di tari teman Pro 2, langsung saja didaftarin teman Pro 2 di nomor WhatsApp kita di 0856-5696-3804 teman Pro 2. Itu atas nama Arif Lahubo teman Pro 2, langsung aja didaftarin diri kamu dan mungkin tim kamu ya teman Pro 2 di WhatsApp yang tadi gitu teman Pro 2. Jangan dilewatkan kesempatan emas ini, RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Nelsa.
1: Pagi, Kak.
0: Asik. Gimana kabarnya pagi hari ini, teman Pro 2? Semoga yang sekarang lagi beraktivitas, aktivitasnya dilancarkan di pagi hari ini ya. Kita pada edisi Senin 31 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini sepadanya kita bakal sedikit apa ya membahas Indonesia hanya apa? Kita akan membahas Indonesianya soal teknologi, prestasi, olahraga, atau mungkin tempat-tempat wisata yang viral ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Kita mau melihat Indonesia dari sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kita, teman Pro 2, anak mudanya. Karena kalau kita berbicara tentang masa depan Indonesia, sebenarnya kita sedang bicara tentang manusia yang hari ini sedang duduk di ruang kelas, berada di kampus, kerja, membuat karya gitu ya, Nelsa, membangun komunitas, belajar keterampilan, bahkan mungkin sedang mendengarkan radio di pagi hari ini gitu. Oke, Nelsa masih sedikit kebingungan ya, teman Pro 2. Jadi Indonesia memang keren ya, teman Pro 2. Bukan hanya ketika namanya disebut, teman Pro 2, di dunia internasional. Indonesia juga keren ketika anak mudanya punya keberanian untuk membuat sesuatu. Tidak harus langsung besar, tidak juga harus langsung terkenal. Yang penting ada karya, ada kepedulian, dan juga ada dampaknya, teman Pro 2 ya. Nelsa, coba kamu bayangin dulu Indonesia punya profil media sosial. Bionya kira-kira apa, Nelsa?
1: Bionya negara kepulauan dengan sejuta cerita.
0: Oh, luar biasa ya, bisa-bisa. Tapi saya mau tambahkan juga, teman Pro 2, masih terus berkembang, jangan lupa follow prosesnya gitu, kalau ada bio gitu, teman Pro 2 ya. Karena Indonesia memang sedang terus berkembang, dan anak muda adalah salah satu bagian penting dari proses itu.

0: Oke, kita lanjutkan lagi teman Pro 2 ya. Dan anak muda Nelsa dan juga teman Pro 2 adalah salah satu bagian penting dari proses itu. Bappenas mencatat jumlah pemuda Indonesia mencapai sekitar 64,16 juta jiwa pada 2023 atau sekitar 23,18% dari total penduduk teman Pro 2. Pemerintah juga mendapatkan peningkatan kualitas muda sebagai bagian penting untuk memanfaatkan bonus demografi teman Pro 2. 64 juta lebih ya. Nelsa dan teman Pro 2 itu bukan angka yang kecil, artinya ada puluhan juta energi, ide, kreativitas dan juga potensi yang bisa diarahkan untuk membuat Indonesia semakin kuat. Tapi apa pertanyaan penting teman Pro 2 di hari ini? Potensi itu mau kita gunakan untuk apa gitu? Nah, supaya gampang diingat teman Pro 2, pagi hari ini kita punya tiga kata: karya, kepedulian, keberanian.
1: Karya berarti kita menciptakan sesuatu. Kepedulian berarti kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Mm-hmm. Keberanian berarti kita mau mulai meskipun belum sempurna. Dan tiga hal ini bisa dilakukan siapa saja. Mm-hmm. Tidak harus menunggu punya jabatan, tidak harus menunggu punya banyak uang,
0: okay.
1: Tidak harus menunggu terkenal.
0: Betul sekali. Kalau ada yang bilang teman Pro 2, ah saya cuma anak muda biasa kok. Saya cuma mau bilang teman Pro 2, justru jangan meremehkan kata biasa gitu. Karena perubahan besar seiring dilakukan oleh orang-orang yang awalnya merasa dirinya biasa-biasa saja teman Pro 2. Satu orang memulai, teman ikut gitu teman Pro 2. Komunitas berkembang, orang lain juga terinspirasi, lalu dampaknya semakin luas tentunya.
1: Tidak semua kontribusi harus masuk berita. Mm-hmm. Kadang membantu teman belajar juga kontribusi.
0: Betul.
1: Ikut kegiatan sosial juga kontribusi. Menjaga lingkungan juga kontribusi. Mengembangkan usaha lokal juga kontribusi. Dan belajar dengan serius juga kontribusi.
0: Betul, termasuk juga Nelsa yang pagi hari ini ikut siaran. Ini juga merupakan kontribusi Nelsa untuk RRI ya. Dan juga teman Pro 2 yang juga turut mendengarkan ini juga bagian kontribusi. Biar kita makin semangat gitu siarannya teman Pro 2. Dan kita mendengar istilah Indonesia Emas 2045. Pasti udah sering gitu ya kalian mendengarkan kata Indonesia Emas 2045. Tapi teman Pro 2, Indonesia 2045 itu bukan cuman slogan saja gitu ya, bukan cuman angka tahun, itu adalah gambaran tentang Indonesia yang ingin kita bangun nantinya. Bappenas memproyeksikan penduduk usia 15 sampai 64 tahun Indonesia mencapai sekitar 213,18 juta orang pada 2045 nanti. Artinya kualitas manusia usia produktif itu akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan gitu.
1: Jadi pertanyaan, jadi pertanyaan bukan Indonesia 2045 akan seperti apa,
0: yes.
1: Tapi kita mau menjadi bagian seperti apa di Indonesia 2045.
0: Nah, itu dia pertanyaan yang lebih menarik teman Pro 2.
1: Kak, menurutmu anak muda bikin Indonesia keren itu harus mulai dari mana?
0: Oke, dari hal yang harus kita kuasai dulu ya teman Pro 2. Kalau pintar musik, berkarya lewat musik teman Pro 2. Kalau suka teknologi, belajar teknologi gitu ya. Kalau suka budaya, kita bisa juga mengangkat budaya. Suka lingkungan, bikin gerakan lingkungan tentunya. Kalau suka olahraga, kita bisa berkembang di olahraga. Dan tentunya kalau kita suka bisnis teman Pro 2, belajar bisnis.
1: Jadi tidak perlu memaksa semua orang berada di jalur yang sama.
0: Iya, betul sekali Nelsa. Indonesia justru keren karena kita tuh punya banyak karakter gitu. Banyak daerah, banyak budaya, bahasa, talenta, perspektif juga tentunya. Jadi pagi hari ini kita harus mulai dari satu pemikiran gitu. Indonesia keren bukan hanya karena kita jadi penonton ya teman-teman berdua. Indonesia keren ketika kita ikut membuat sesuatu.
1: Tidak harus viral, tidak harus sempurna, dan tidak harus besar.
0: Betul sekali teman Pro 2, yang penting mulai aja dulu. Karena setelah ini kita akan membahas bagian kedua kita. Jangan cuma komen, ikut bikin perubahan. Bagaimana anak muda bisa mengubah kebiasaan menjadi kontribusi nyata. So buat kamu teman Pro 2 yang juga sekarang lagi pantengin kita, nanti bisa gabung di Pro 2 FM Palu lewat WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau juga boleh gabung sekarang di live streaming di TikTok @Pro2Palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yay!

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2 dan Nelsa teman Pro 2 ya. Nelsa silakan.
3: Teman Pro 2, kalau tadi kita bicara tentang potensi anak muda, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih menantang.
4: Asik, menantang gak tuh teman Pro 2. Oke, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di TikToknya Pro 2 FM Palu. Ada Sharon Zakirudin, siapa nih? Halo semuanya, ada tadi juga... Gak tau namanya gimana ya, MX Gang gitu ya teman Pro 2 yang bertanya soal teman-teman dari SMK 1 Lariang. Ada anak magang dari SMK 1 Lariang di sini. Cuman mereka kayaknya sibuk ngurus konten teman Pro 2 ya. Dan Zakirudin, halo Sharon, pagi kak, boleh request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Yap. Nanti kita bakal putarin ya, tapi kita bakal ngobrol dulu di pagi hari ini soal topik seru kita di pagi hari ini, yaitu anak muda saatnya bikin Indonesia makin keren teman Pro 2 ya. Nanti juga buat kalian yang pengen bergabung atau mungkin punya pendapat dengan topik kita, silakan aja di WhatsApp di 0811 456 0305, atau langsung aja di drop komentarnya di TikToknya Pro 2 Palu gitu teman Pro 2. Nah tadi Nelsa udah sempat bilang ya, dia mau kasih bagian-bagian agak sedikit menantang di segmen kali ini teman Pro 2. Karena ya, punya opini itu sebenarnya mudah ya teman Pro 2, punya komentar itu juga mudah gitu. Yang tidak selalu mudah adalah ikut mencari solusinya gitu teman Pro 2. Sekarang kan semua orang tuh bisa memberikan pendapatnya, ada kolom komentar, polling, repost dan segala macamnya lah teman Pro 2 ya. Tentunya juga ada share dan quote-nya gitu.
3: Dan kadang dan kadang komentarnya lebih panjang daripada artikelnya.
4: Betul sekali teman Pro 2, tapi sebenarnya kemampuan berpendapat itu ya Nelsa dan juga teman Pro 2, sebenarnya itu bagus gitu. Kita memang harus dan juga perlu kritis terhadap situasi sekarang. Kita juga harus perlu bertanya, tapi akan lebih kerennya kalau setelah memberikan kritik kita juga bertanya apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan silakan Elsa.
3: Contohnya sederhana, daripada kenapa lingkungan kita kotor, coba lanjutkan bagaimana kita mulai kerja bakti, daripada kenapa produk lokal kurang terkenal, coba bagaimana kalau saya bantu promosikan, daripada kenapa budaya daerah mulai dilupakan. Coba bagaimana kalau saya belajar dan membuat konten tentang budaya itu.
4: Oke, itu kan enak ya teman Pro 2 bertanya tapi juga punya solusi gitu teman Pro 2. Nah, perubahan cara berpikir kecil gitu ya teman Pro 2 tapi dampaknya sangat besar dari seharusnya menjadi mulai gitu teman Pro 2. Satu hal yang juga penting teman Pro 2 di era sekarang adalah kolaborasi. Anak muda teman Pro 2 tidak harus mengerjakan semuanya sendirian. Kalau kau bisa berkolaborasi, kenapa tidak?
3: Justru kalau dikerjakan bersama, kemampuan setiap orang bisa saling melengkapi. Ada yang jago komunikasi, jago desain, jago teknis, organisasi, dan jago mencari solusi.
4: Kalau Nelsa jago ngapain? Sekarang bidangnya apa nih? Di SMK ngapain bidangnya?
3: Di jurusan TKJ.
4: Oke, berarti kan jagonya lumayan jago di teknik dan jaringan ya. Gitu teman Pro 2. Nah kalau semua aja digabung teman Pro 2 jadi satu tim yang kuat ya, sama seperti yang udah sekarang dilakukan sama RRI gitu. Nelsa di TKJ nya tapi juga ketika dia berkolaborasi dengan penyiar, dia juga bisa selain juga pintar dalam teknis dan jaringannya, dia juga pintar loh ternyata siarannya teman Pro 2. Begitu.
3: Dan ini sebenarnya menggambarkan Indonesia. Kita berbeda berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda, kebiasaan berbeda, dan daerah berbeda. Tetapi semuanya bisa bekerja menuju tujuan yang sama.
4: Betul, nah itulah kenapa semangat kita Indonesia ini teman Pro 2 bukan berarti semua harus sama. Justru kita bisa berbeda sambil tetap bekerja sama tentunya. Nah ada fakta menarik lagi teman Pro 2 dari Bapak Enas yang menyebut kualitas pemuda perlu diarahkan pada kemampuan yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan juga bermanfaat. Pemerintah juga sedang menekankan partisipasi aktif pemuda dalam kehidupan sosial serta ruang-ruang kreasi positif.
3: Berarti anak muda bukan hanya target pembangunan, Anak muda juga adalah pelaku pembangunan.
4: Betul, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua teman Pro 2, kritik boleh, komentar boleh, punya pendapat silahkan. Tetapi jangan berhenti di sana. Kalau ada yang bisa kita bantu, dibantu. Kalau ada yang bisa kita pelajari, pelajari. Dan kalau ada yang bisa kita buat dong teman Pro 2 tentunya.
3: Karena Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang tahu masalah, Indonesia juga membutuhkan orang yang mau menjadi bagian dari solusi.
4: Iya, itu dia. Dan setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kita akan balik lagi dan kita akan berbicara soal sesuatu yang sangat dekat dengan anak muda. Kreatif boleh, asal jangan kehilangan identitas. Bagaimana teknologi, tren, dan juga budaya lokal bisa berjalan berdampingan teman Pro 2 ya. So stay tune, dan juga yang buat request lagu, silahkan ya di streaming RRI Digital dan juga di TikToknya Pro 2 Palo. Sama yang udah seperti dilakuin sama Kak Sharon yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Langsung aja kita puterin. Ini dia Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Pahlawan.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Masih nispada teman Produa, selamat pagi teman Produa. Ada Iyek dan juga Nelsa yang menemani kamu di pagi hari ini. Dari pukul 9 tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti teman Produa ya. 17 menit lagi kebersamaan kita di Spada kali ini teman Produa. Dan di segmen 3 kali ini sekarang waktunya kita ngobrolin soal kreativitas teman Produa ya. Karena kalau kita bicara soal anak muda Indonesia, kreativitasnya tidak akan ada habisnya begitu.
1: Ada musik, ada fashion, kuliner, film, desain, seni dan teknologi dan konten digital.
0: Betul.
1: Dan semuanya bisa menjadi ruang untuk menunjukkan identitas Indonesia. Sekarang tren global bisa masuk ke layar kita dalam hitungan detik. Kita bisa melihat apa yang sedang populer di berbagai negara.
0: Iya, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita takuti ya teman Produa. Belajar dari dunia itu bagus gitu. Mengikuti perkembangan zaman juga penting tentunya. Tapi jangan sampai kita lupa teman Produa bahwa kita juga punya sesuatu yang bisa dibawa ke dunia teman Produa. Kadang budaya dianggap sesuatu yang kuno, padahal budaya bisa dikemas dengan cara yang baru teman Produa. Misalnya musik tradisional yang dikolaborasikan dengan musik modern teman Produa ya. Cerita rakyat dibuat dalam bentuk untuk animasi, kuliner daerah dipromosikan melalui konten yang kreatif, tentunya bahasa daerah juga bisa digunakan dalam karya teman Produa. Motif tradisional masuk ke desain yang kekinian gitu.
1: Jadi melestarikan budaya tidak selalu berarti harus menggunakan cara lama.
0: Iya betul sekali Nelsa.
1: Yang penting nilai dan identitasnya tetap dihargai.
0: Betul, dan kita sering mendengar istilah local pride teman Produa. Tapi jangan berhenti sebagai tulisan di caption saja ya. Kalau bangga dengan daerah sendiri, kenali kalau bangga dengan makanan lokal. Didukung juga tentunya teman Produa para pelaku UMKM-nya. Kalau bangga dengan seni lokal, diapresiasi. Kalau kalian bangga dengan budaya lokal, kamu tentunya bisa mempelajari semua itu.
1: Karena sesuatu yang tidak kita kenal lama-lama bisa kita lupakan.
0: Betul sekali. So, jadi jangan takut modern ya teman Produa. Jangan takut kreatif juga. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Tapi tentunya kita jangan sampai kehilangan identitasnya.
1: Karena Indonesia tidak perlu menjadi salinan negara lain untuk terlihat keren.
0: Betul sekali. Indonesia bisa menjadi keren dengan versinya sendiri tentunya teman Produa. Dan juga teman Produa ya, di segmen kali ini juga kita akan sekalian menjadi segmen terakhir buat kita, buat saya dan juga Nelsa ya. Di kali ini teman Produa, dari awal kita berbicara tentang anak muda, tentang potensi, tentang karya, keberanian, budaya, dan juga tentang kontribusi teman Produa. Sekarang waktunya kita tarik semuanya menjadi satu gitu. Indonesia tidak dibangun oleh satu orang, tidak dibangun oleh satu generasi, tidak dibangun juga oleh satu daerah. Indonesia dibangun oleh jutaan manusia yang melakukan perannya masing-masing. Guru mengajar, petani menanam, tenaga kesehatan melayani, pelaku usaha menciptakan lapangan kerja, pekerja menjalani tugasnya, seniman menciptakan karya, ada anak muda tentunya yang juga menciptakan inovasi gitu.
1: Semua punya ruangan untuk berkontribusi.
0: Betul sekali. Kalimat yang sering menghambat kita adalah nanti saja. Itu sebenarnya kalimat-kalimat penghambat ya teman Produa. Nanti saja kalau sudah lulus gitu. Nanti saja kalau sudah punya uang. Nanti kalau sudah terkenal gitu. Nanti kalau sudah punya kepercayaan diri.
1: Padahal nanti belum tentu datang dalam bentuk yang kita bayangkan.
0: Iya sekali lagi teman Produa. Makanya kalau ada sesuatu yang baik dan juga bisa dilakukan hari ini, mulai hari ini aja gitu. Jangan ditunda-tunda teman Produa.
1: Indonesia keren ketika anak mudanya mau belajar.
0: Iya, dan Indonesia juga keren ketika anak mudanya berani berkarya.
1: Indonesia keren ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh.
0: Betul sekali, Indonesia juga keren ketika teknologi digunakan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat tentunya teman Produa.
1: Dan Indonesia keren ketika budaya lokal tidak hanya dikenang tetapi terus hidup.
0: Iya, Indonesia juga keren ya teman Produa, seperti yang kita sudah sebutkan semua tadi. Indonesia terlalu keren gitu teman Produa. Ketika anak mudanya tidak hanya bertanya, Indonesia bisa kasih saya apa gitu, tetapi juga saya bisa kasih apa untuk Indonesia teman Produa. Dan pesan saya di kali ini ya teman Produa, tidak semua orang akan menjadi pejabat, tidak semua orang akan menjadi pengusaha, dan tidak semua orang akan menjadi artis, atlet, ilmuwan. Tetapi semua orang punya kesempatan untuk menjadi manusia bermanfaat.
1: Dan mungkin itulah bentuk kontribusi yang paling sederhana.
0: Betul
1: tidak
0: sekali.
1: Tidak selalu spektakuler, tidak selalu viral, tapi nyata.
0: Iya, kalau kamu punya ide teman Produa, kembangkan. Kalau punya kemampuan juga diasah terus-menerus sampai kamu bisa menemukan kemampuan kamu ya. Kalau kamu punya karya, bagikan. Kalau juga kamu melihat masalah, dicari solusinya teman Produa. Kalau kamu melihat sesuatu yang baik, dukung. Kalau kamu punya kesempatan untuk membantu, jangan ragu untuk terus membantu.
1: Karena Indonesia masa depan tidak akan muncul tiba-tiba. Indonesia masa depan sedang kita bentuk dari pilihan yang kita buat hari ini.
0: Betul sekali. Dan mulai pagi hari ini teman Pro 2, jangan hanya menjadi penonton perjalanan Indonesia saja ya. Jadilah bagian dari ceritanya.
1: Tidak perlu menunggu menjadi hebat, mulai dari hal yang kita bisa.
0: Betul sekali, tidak perlu menunggu sempurna juga teman Pro 2, mulai dulu dari apa yang ada.
1: Tidak perlu menunggu semua orang bergerak.
0: Karena bisa jadi teman Pro 2, gerakan itu dimulai dari kamu teman Pro 2. So, ini akan menjadi segmen terakhir buat saya dan juga Nelsa teman Pro 2. Akhir kata saya Iek.
1: Dan saya Nelsa.
0: Pamit undur diri dari Sepada kali ini teman Pro 2, tenang aja nanti Sepada bakal ada lagi sampai Senin sampai Minggu ya teman Pro 2 tentunya dengan topik-topik yang beragam dan juga dengan penyiar-penyiar lain dan juga teman-teman tandem yang lain teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 di Kita Indonesia, saatnya anak muda, saatnya bikin Indonesia makin keren tentunya teman Pro 2. Akhirnya saya Iek dan juga Nelsa, teman Pro 2 pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah gabung di Pro 2 FM Palu, baik dari live streaming TikToknya Pro 2 Palu dan juga di RRI Digital. Thank you, terima kasih banyak. Saya belum pamit teman Pro 2 ya, nanti bakal dilanjutin lagi di Pro 2 Hitlist sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang batuk-batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Terus. Kiri. Balas, kanan. Terus. Ya, terus. Hop, stop. Stop.
4: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya...

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke, okay. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih.
2: Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya.
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, ya kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tepat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. 30 menitan lagi teman Pro 2 kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist kali ini. So buat kamu yang pengen request langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau kalian bisa DM Instagram di @Pro 2 Palu dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya silakan di download di aplikasi RRI Digitalnya ya, melalui App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2. Nah ini saya masih ada callingan, asik callingan buat kalian semua yang sekarang lagi duduk di bangku SMP teman Pro 2 ya, SMP sederajat. Mungkin lagi dengerin ada kakaknya, ada yang punya keponakan masih SMP sederajat, mungkin juga bisa dilihat gitu ya apakah adik-adiknya ini punya ketertarikan di dunia tari teman Pro 2. Nah, ini saatnya buat kalian untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik kamu melalui lomba tari kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya buat kalian tampil percaya diri teman Pro 2 ya, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif teman Pro 2. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan dipantau di IG resmi RRI Palu dan juga TikToknya RRI Palu teman Pro 2. Pendaftarannya tentunya dibuka sampai nanti tanggal 5 September 2026. Itu artinya masih ada 5 hari lagi kesempatan buat kamu yang pengen gabung di RRI Fest 2026 kali ini. Untuk pendaftarannya sendiri itu dipungut biaya sekitar Rp150.000 per tim. Jadi bukan per orang teman Pro 2 tapi per tim gitu. Dan satu timnya itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Pelaksanaan lombanya nanti di tanggal 6, di tanggal 7 sampai tanggal 8 September 2026 teman Pro 2. Jadi buat kalian digercepin teman Pro 2 yang mau daftar di Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, langsung aja hubungi nomor WhatsApp Arif Lahubo di 0856 5696 3804. Sekali lagi teman Pro 2 di nomor WhatsApp di 0856 5696 3804. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. RRI Fest menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
5: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
5: Kota Palu iya. Berarti ya. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
5: 6 provinsi?
6: Iya, untuk remaja.
5: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
6: Tengah, Utara.
5: Utara.
6: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Okay, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pradua Hitlist.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 di jam 10.43 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. 17 menit kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi sebelum kita pamitan ya teman Pro 2, saya punya satu informasi terakhir dari Nadine Amiza yang baru bulan ini teman Pro 2 mengeluarkan album terbarunya yang berjudul Laika yang ditinggalkan. Nah, dari album ini ternyata kita juga bisa belajar banyak hal gitu ya teman Pro 2. Ini melansir dari popbella.com, ternyata dari album tersebut kita juga boleh merindukan sesuatu yang tidak pernah kita punya gitu teman Pro 2. Album ini banyak bicara soal longing, tentang menambahkan kasih sayang, rumah atau sosok yang seharusnya ada tetapi justru terasa kosong gitu. Laika sendiri ini menjadi metafora untuk makhluk yang dikirim jauh tanpa kesempatan untuk pulang teman Pro 2. Kadang yang kita rindukan itu bukan seseorang tapi perasaan punya tempat untuk pulang teman Pro 2. Dan lewat lagu seperti Reservasi Untuk Dua, Nadine menunjukkan bahwa kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk tangisan, ada juga amarah, kecewa, bahkan rasa ingin menyalahkan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan ternyata marah juga bisa menjadi bagian dari proses memahami luka teman Pro 2. You can be angry about what hurt you teman Pro 2, and that doesn't make your healing any less valid teman Pro 2. Nah, kita tidak harus selalu jadi the strong one ya. Beberapa lagu di dalam album ini tidak mencoba mencari solusi atau rasa sakit. Mereka hanya duduk bersamanya, mengakuinya dan membiarkannya ada gitu. Karena mungkin tidak semua luka harus langsung diperbaiki. Ada kalanya kita cuma perlu mengakui, I'm hurting and that's okay gitu. Dan juga ya teman Pro 2, lewat ditemukannya sebuah bangkai, Nadine mengangkat kisah tentang jasad tanpa identitas yang ditemukan setelah banjir di Jakarta pada tahun 2020. Dan dari sebuah berita tentang seseorang yang bahkan tidak diketahui namanya, muncul pertanyaan yang terasa begitu personal teman Pro 2. Bagaimana jika suatu hari kita pergi dan tidak ada orang yang mencari teman Pro 2? Nah itu dia ya teman Pro 2 yang justru menjadi apa ya pertanyaan yang juga agak sedih juga gitu teman Pro 2 kalau kita berbicara soal hal tersebut teman Pro 2. Nah, kadang kita tuh cuman ingin seseorang tetap tinggal gitu. Di balik tema tentang ditinggalkan, kehilangan dan mencari tempat untuk pulang, album ini juga bicara tentang kebutuhan yang sangat manusiawi gitu. Ingin dipilih, ingin dicintai dan ingin seseorang tetap ada, bukan karena kita terlalu needy gitu ya, tapi karena setiap orang ingin merasa bahwa keberadaannya berarti bagi seseorang teman Pro 2. Nah, pada akhirnya kita semua cuma ingin merasa punya rumah. Mungkin itu yang membuat Laika yang ditinggalkan terasa begitu dekat di balik kesepian, kemarahan, kehilangan dan juga kerinduan. Ada satu kebutuhan sederhana yang terus muncul, ingin dicintai tanpa merasa harus kehilangan diri sendiri teman Pro 2. Album terbaru Nadine Amiza sendiri, Laika yang ditinggalkan, bukan cuma tentang kehilangan tapi juga loneliness, anger, longing dan juga rasa ingin dicintai.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
2: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu-isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental, jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, tentang bikin konten, atau dan lain sebagainya, seperti itu sih Kak.
3: Di 2024 itu awal terpilih bulan Mei sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu?
3: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu ini dari Anggis Devaki, judulnya Untuk Kau Hargai. Lagu ini udah boleh kamu request di program request yang ada di Pro 2 via WhatsApp 0811456031 05, atau juga bisa DM aja di Instagram di @pro2palu untuk kamu yang pengen dengerin lagu kesukaanmu ya di siang hari ini. Oke, dan senang sekali Nadila bisa hadir siang ini sampai nanti di sore hari, dari terang benderang sampai nanti gelap. Saya bakal temenin kamu. Jadi sepanjang kenangan atau sepanjang siang hari ini ditemenin sama saya, Nadila, teman Pro 2. By the way, nanti di jam 12 kita punya bintang tamu spesial di program Muda Kreatif, teman Pro 2. Jadi dia ini anak muda yang berkecimpung di dunia kuliner, bisnis food and beverage ya. Dan wih, pokoknya keren lah. Kalau kamu sering ke Kampung Nelayan, kamu bakal ngelihat lapaknya, teman berdua. Keren sih. Dan kayaknya mengusung tema kayak anak senja gitu ya. Asik. Oke. Lagu yang satu ini juga baru, miliknya tantenya Angel ya. Tante Syarini, judulnya Kau Yang Utama. Oke, silakan di request di Pro 2.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Benar itu seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM Merry Pri 2 Palu, teman terbaik kamu. Thank you buat yang udah request sweet Swear It Again dari Westlife. Terima kasih buat yang udah request. Selamat pagi. Udah siang ding. Selamat siang. Ini dari Sukma. Okay. Westlife-nya udah keputar ya. Terus selanjutnya ini dari Desi, mau dengar lagunya Rio Luxcart dan Andi Rianto yang Sumpah Mati. Okay, buat semua aja yang lagi dengerin Pro 2. Tayus. Ini dari mana ya? Dari tadi kali ya. Ini mana dia? Via. Hai Via. Mau dengar lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Terpesona, okay. Dan salam aja buat semua yang lagi dengerin Pro 2 siang ini. Thank you ya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: find out when the new Porsche come in.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
5: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
5: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
7: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
8: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, senang sekali Nadila bisa hadir lagi siang hari ini. Kita di program Santai Siang. Ini kenapa cahaya mukaku seperti terkena cahaya ilahi? Tolong kakak Anjas, terlalu terang benderang ya. Sampai saya susah membedakan wajahku dengan tembok itu. Oke, ada Nadila di Santai Siang, teman Pro 2 di program Muda Kreatif. Siang ini udah ada anak muda yang kreatif banget menurutku. Ternyata kita pernah dipertemukan di satu event, waktu itu pagelaran ya. Dan akhirnya dia bisa hadir lagi di Pro 2, di studionya kita. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Kita kenalan dulu, kali aja ada yang belum kenal. Tolong dong dideketin mic-nya sedikit, biar suaranya agak jelas. Oke, ke atas dikit kak. Nah, oke. Kita kenalan dulu. Siapa tahu belum ada yang belum kenal gitu ya. Dipanggil siapa nih?
1: Biasanya dipanggil Rasya.
0: Rasya, ya, dipanggil makan boleh? Atau boleh. Dipanggil sayang?
1: Aduh.
0: Itu jangan ya, berat ya. Rasya, terakhir kita ketemu 2000 berapa ya Rasya?
1: 2023.
0: Oh ya?
1: Iya 2023
0: kan. Wow, sekarang udah 2026.
1: 2026, berarti sudah
0: berapa? 3 tahun.
1: 3 tahun yang lalu.
0: Apa yang berubah dari bisnismu, Rasya?
1: Ya berubah, alhamdulillah dari bisnis itu sudah lebih berkembang lah kak. Dari sebelumnya di 2023.
0: Happy for you Rasya. Ya. Oke, jadi lebih berkembang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Karena saya lihatnya di sosial media kayaknya apa belum keren kalau belum nongkrong di tempatmu.
1: Iya, betul, Kak.
0: Ala-ala anak senja gitu
1: sore-sorenya
0: ya.
1: Sore-sorenya di situ.
0: Asik. Ih, keren sih menurutku. Oke, jadi teman berdua, topik kita menarik hari ini bareng Rasya. Rasya ini pemilik dari kedai kopi
1: Maca.
0: Iya. Oke, jadi dotnya tidak dibaca, titiknya tidak ya?
1: Tidak usah, tidak perlu.
0: Iya. Oke, baiklah. Kedai kopi Maca. Dulu namanya emang sama juga?
1: Memang dari pertama merintis itu kan memang namanya sudah Kedai Kopi Maca.
0: Kedai Kopi Maca. Kenapa kamu kasih nama Kedai Kopi Maca?
1: Kalau untuk namanya itu kan sebenarnya kepikiran saja kak dari...
0: Jualannya?
1: Dari jualannya juga, terus dari kayak anu begitu, apa? Namanya mama juga.
0: Oh,
1: iya.
0: Siapa nama mamanya?
1: Tidak sih, dipanggil mama Aca biasa.
0: Oh iya, gitu. Kamu Rasya?
1: Iya.
0: Dipanggil
1: biasa,
0: Aca?
1: Iya, biasa dipanggil Aca juga.
0: Oh iya, benar-benar. Iya lagi, betul-betul masuk sih Pak Eko ya. Oke, tapi yang kamu jual, otomatis ada kopi dan maca.
1: Kopi dan maca dengan coklat juga ada. Non kopi dengan kopi lah lebih
0: ada
1: tepatnya.
0: Ada ya. Oke, jadi seperti topik kita trend bisnis food and beverage. Ya. Berarti ada makanan juga?
1: Kalau untuk makanan kak, sampai sekarang ini belum ada sih.
0: Belum ada.
1: Masih fokus di minuman.
0: Oke. Iya. Masih di minuman.
1: Iya.
0: Oke, berarti foodnya nanti disegerakan berarti ya?
1: Iya, semoga kalau sudah ada tempat mungkin. Kalau untuk sekarang ini masih susah begitu untuk mengadakan makanan kak.
0: Oh ya benar.
1: Di sana.
0: Tapi yang menarik dari usahamu ini adalah menggunakan dulu kan pakai
1: box.
0: Dulu pakai box ya di atas motor keliling. Dulu keliling ya?
1: Sempat keliling tapi waktu itu dapat pasarnya itu di Kampung Nelayan. Pernah coba juga di Huntap Duyu. Pernah juga coba di berapa jalan begitu tempat tapi belum dapat pasarnya begitu sih. Nanti pas coba di Kampung Nelayan ternyata cocok. Jadi menetapnya di sana.
0: Oke.
1: Sampai sekarang ini.
0: Berarti dulu sempat keliling untuk mencoba
1: pasar
0: ya.
1: Mencari pasar masih awal-awal.
0: Dulu pakai motor, pakai box. Motor,
1: iya betul.
0: Dan di tahun berapa ini udah berubah jadi gerobak?
1: Di tahun 2024 akhir. Iya, mulai pakai gerobak sudah.
0: Kenapa kamu memilih untuk kayaknya kita harus rubah nih? Dari box ke gerobak.
1: Iya betul, karena juga alat-alatnya begitu kan semakin banyak. Kan sebelumnya alat-alatnya yang kecil-kecil begitu. Alhamdulillah ada keuntungan di upgrade lah alatnya, lebih yang kayak lebih modern begitu. Jadi butuh ruang yang lebih besar.
0: Benar.
1: Gitu, ruang yang lebih besar. Okay. Jadi upgrade ke gerobak.
0: Ke gerobak.
1: Iya, betul.
0: Terus konsepnya ini emang kayak gitu ya, kayak anak-anak senja di pinggir pantai, ngopi.
1: Lebih tepatnya kopi-kopi street begitu sih.
0: Kopi street.
1: Iya, kopi-kopi street begitu yang di jalanan begitu.
0: Itu idenya dari mana membuat sebuah jadi ibarat di sana kalau saya lihat di ini ya, di saya lihat di sosial media tuh kayak itu udah jadi kawasanmu gitu. Terus saya juga sempat lewat satu kali, terus saya lihat wah kayaknya keren nih nongkrong di sini. Itu idenya dari mana?
1: Kalau untuk idenya itu kak, awal mulanya itu sebenarnya dari teman sendiri, teman kampus juga. Dia sempat jualan kopi, terus dia berhenti karena sudah dapat kerja di tempat lain.
0: Dia jualan kopi gerobak juga?
1: Dia di box motor juga lalu kak. Jadi dia coba menawarkan ke saya. Jadi saya coba, kan sebelumnya tidak ada basic-basic kopi apapun, tidak pernah menjual.
0: Tapi kamu pecinta kopi?
1: Ya kalau pecinta kopi ya suka minum kopi.
0: Maca?
1: Juga. Maca, ya semualah.
0: Wanita?
1: Waduh, tidak kalau itu. Jauhkan.
0: Itu beda ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi setelah itu?
1: Nah, setelah itu saya coba bincang-bincang dengan dia, terus saya pinjam alatnya. Kan pertama dia suruh bayar, terus saya bilang, Saya pinjam dulu belajar begitu, nonton-nonton YouTube cara buat kopi bagaimana apa semua. Saya rasa diriku ini sudah siap.
0: Asik.
1: Sudah saya Dapat bicara.
0: Lama kamu belajar?
1: Mungkin ada sebulan lebih kak. Sebulan lebih saya belajar-belajar begitu, coba-coba terus buat cari rasa juga apa. Nah, pas sudah saya rasa sudah siap, saya bicaralah ke temanku itu yang punya alat. Saya bicara terus dia suruh bayar begitu saja. Jadi sudah saya bayar begitu alatnya.
0: Saya beli alatnya.
1: Begitu saya bayar, terus saya mulai sudah siapkan bahan-bahan begitu karena peralatan sudah ada. Bahan-bahan apa yang mau dijual, terus
0: itu 2022
1: itu kak.
0: 2022 ya.
1: Iya, Oktober.
0: Okay. Jadi waktu pertama buka itu yang dijual itu udah varian apa saja?
1: Kalau untuk pertama itu ke varian kopi dengan coklat juga sudah ada,
0: kopi, matcha, coklat, ya. Matcha.
1: Kalau saya untuk saya sendiri juga ada jualan kayak kopi-kopi saset begitu kan. Kopi-kopi saset begitu yang kayak top kopi gula aren, top kopi cappuccino.
0: Oh, yang sasetan
1: ya. Iya, itu yang untuk ya untuk mungkin kayak teman-teman yang lagi kurang duit begitu mungkin pasarnya buat teman-teman yang mau ngopi tapi hemat budget begitu.
0: Itu bisa,
1: iya, bisa sasetan begitu kak.
0: Berarti ini ramah di kantong.
1: Iya, betul,
0: ya. Terus apa namanya yang datang nongkrong di tempatmu di Kampung Nelayan itu ini kan di apa nah, lapaknya terbuka nih.
1: Iya, terbuka,
0: ya Ci, outdoor ya, asik. Itu keren loh ya menurutku, nanti mau coba nongkrong sana. Itu apa namanya itu emang teman-temanmu apa orang-orang asing yang datang?
1: Kalau waktu dulu-dulu sih masih teman-teman kak. Tapi kalau sekarang sudah lumayan banyak juga orang asing. Orang asing paling yang kayak teman ke teman juga, ada juga yang keluarga begitu, orang tua, ibu-ibu.
0: Udah ya, udah berarti udah menyebar begitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah menyebar.
0: Berarti totalnya kamu di situ udah sekitar 4 tahun ya?
1: 4 tahun.
0: Wow.
1: Iya, sudah lumayan lama.
0: Keren sih menurutku 4 tahun apa namanya? Kamu merintis usaha ini luar biasa. Nanti kita lanjutin lagi obrolan kita siang ini. Kalau misalnya teman Pro 2 mau ikut join, boleh ditanya-tanya ya sama Rasya, teman Pro 2 mungkin dia punya ide-ide kreatif begitu. Silakan di 0811-456-03-105, 0811-456-03-105, atau bisa live comment juga di channel YouTube RRI Palu. Kita lagi live di sana, jadi kamu bisa liatin Nadila dan Rasya siang ini. Nanti setelah ini kita bakal coba obrolin tentang minuman yang dibawain sama Rasya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima

0: cuman berdua ya. Lagu ini dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Sengaja saya putarin teman berdua ya, karena sama seperti lapaknya Kak Rasya, yang memang bukanya itu spesialnya itu di sore hari gitu ya. Oke, okay. Konsepnya emang dari senja gitu ya. Ini kegelapan dek. Siapa? Ini videonya kegelapan lagi. Oke, okay. Jadi berarti kamu bukanya dari jam?
1: Jam 5 sore sudah bisa melayani orang sudah Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya itu dari rumah itu jam 4 lewat sampai di sana itu paling 4:30, belum prepare, atur kursi, atur semua perintilan-perintilan lah. Terus sudah boleh itu sudah open order lah. Biasanya itu di jam 5.
0: Jam 5 ya. Ya. Itu waktu-waktu di mana orang banyak lagi menikmati sunset.
1: Iya, betul.
0: Waduh, betul. Keren. Berarti kamu bukanya jam 5 jam sampai 5.
1: Sampai biasa normalnya itu Kak, saya itu di jam 12:30 bisa. Kalau itu termasuk lebih cepat sih,
0: 12:30
1: malam.
0: Oh my god.
1: Bisa lebih lama dari itu kalau malam weekend, malam minggu.
0: Paling lama itu jam berapa?
1: Paling lama itu sampai di biasa jam 3:30.
0: Oh my god, 3:30 subuh.
1: Iya.
0: Oke. Okay. 3:30 subuh udah baru pulang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul baru pulang itu.
0: Semalam jualan berarti ya?
1: Semalam jualan.
0: Pulang jam?
1: Pulang semalam jam 2:30.
0: Waduh, ya. Harusnya jam gini masih tidur ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dan berarti tadi adik-adik di sini juga sempat nanya gitu ya, apakah buka setiap hari sampai kiamat? Insya Allah ya.
1: Insya Allah, dia berikan umur panjang, buka
0: amin,
1: terus.
0: Amin, amin, pokoknya. Amin. Berarti setiap hari tidak ada libur?
1: Iya, Kak. Kadang kalau libur itu, kalau badan sudah rasa capek, sakit-sakit, ya istirahat dulu sehari begitu.
0: Oke. Okay. Iya. Berarti ini punyamu sendiri, kamu sendiri pegawainya, iya, kerja dan lain sebagainya sendiri?
1: Alhamdulillah sendiri. Wow. Dari belanja bahan-bahan, turun jualan, siap-siapkan semua sendiri.
0: Sendiri. Kenapa belum mempercayakan orang untuk membantu? Apakah dirimu, maksudnya kamu berpikir bahwa sendiri masih bisa menghandle gitu?
1: Kalau iya sih. Sebenarnya ada adik begitu Kak yang bantu-bantu, tapi kalau untuk mau dilepas sendiri begitu kayaknya saya belum siap. Soalnya kadang juga pelanggan kalau kayak tidak ada saya, mereka biasa kadang tidak
0: datang ya?
1: Iya, tidak datang atau kurang senang begitu atau kurang apa begitu.
0: Okay. Berarti saya bisa ambil kesimpulan di sini, selain kamu jualan, kamu juga membangun kedekatan dengan
1: betul,
0: pelanggan.
1: Iya betul, teman-teman mau orang baru sekalipun itu.
0: Ini yang kadang maksudnya kita harus pelajari gitu ya.
1: Iya, betul,
0: jadi bukan cuma menyajikan sebuah produk, tapi juga bagaimana membangun kedekatan itu sendiri.
1: Betul, betul.
0: Biar yang terisi bukan cuma perut, tapi ada kenangan gitu.
1: Iya, betul.
0: Untuk balik lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus setelah udah mencari apa namanya beberapa kali keliling, akhirnya mendapat pasarnya di kampung nelayan. Istilahnya kan di bat-bat gitu ya.
1: Bat-bat.
0: Di depannya bat-bat. Di situ ada pajak kah untuk tempatnya atau kayak gimana?
1: Kalau untuk pajak itu Kak ada distribusinya.
0: Ada.
1: Dia 5.000 per hari.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kelola itu Pak RT di situ.
0: Oke, okay, berarti ya. Rasya izinnya ke Pak RT.
1: Pak RT izin okay. dulu minta cari lahan terus dicarikan di sediakan di situ ada lahan terus kita bayarnya distribusinya
0: okay. 5.000. Keren sih menurutku.
1: Itu sudah termasuk uang sampah juga Kak.
0: Okay.
1: Mereka yang urus sampah.
0: Oke, oke. Oke, tapi kan Rasya juga mempersiapkan tong sampah juga
1: tong
0: kan.
1: Sampah juga.
0: Oke. Okay. Rasya by the way apa namanya? Selama 4 tahun ini seperti apa respon dari penikmat kopi dan macamu dan minuman lainnya?
1: Respon dari penikmatnya itu kadang apa ya? Mereka kayak makin suka saja begitu Kak, karena saya juga selalu memperbaiki kualitasku begitu.
0: Okay.
1: Selalu tanya sama teman-teman kayak sarannya apa yang kurang begitu. Kadang juga pelanggan atau teman-teman itu kasih saran begitu. Jadi selalu setiap harinya ada perbaikan begitu kak untuk produkku sendiri.
0: Berarti rahasia terbuka untuk saran dan kritik ya. Iya sih sebenarnya kalau mau maju memang harus terbuka, open minded ya.
1: Betul betul.
0: Jangan tersinggung gitu.
1: Kadang saya tanya sendiri juga itu kak ke pelangganku, apa yang kurang, maksudnya agak kemanisan atau kepahitan begitu. Begitu karena kan biasa setiap orang juga beda-beda. Jadi kayak saya hafal orangnya. Terus dia tidak suka terlalu pahit begitu. Kadang ada juga yang tidak suka terlalu manis, begitu-begitu.
0: Ada yang dia less sugar, iya, ada kopinya betul. Harus strong.
1: Ada gitu. Es batunya yang harus dikurangi. Oh,
0: jadi kamu udah hafal?
1: Iya, kadang begitu hafal.
0: Enak banget ya kalau kita dilayani dengan sepenuh hati, asik. Oke, 4 tahun membangun usaha ini pasti ada, itu tadi ya, ada kemajuan, terus juga ada modifikasi untuk menu-menumu sendiri. 4 tahun apa yang kamu ciptakan dalam menu-menumu ini? Ada menu-menu baru, best seller?
1: Iya, kalau menu-menu baru alhamdulillah sudah ada lumayan beberapa. Kalau untuk best sellerku itu ada di namanya itu coconut latte.
0: Coconut latte.
1: Iya, coconut itu kan dia dari kopi susu tapi pakai susu fresh milk kelapa.
0: Wow.
1: Itu bestseller. Cuman kadang orang-orang kalau saya jelaskan, mereka kayak kaget begitu, kayak dengar masa kopi ditaruh di kelapa. Cuman saya jelaskan itu bukan air kelapa, itu susu kelapa. Jadi rasanya itu enak, creamy karena dia susu bukan air.
0: Okay. Jadi sekarang di 4 tahun ini totalnya ada berapa menu sudah?
1: Menunya itu beberapa ya. Coconut latte, terus ada kopi Milo. Ada juga aren, kemarin saya lebih ke kopi susu tadi sebelumnya kan, sekarang sudah ada aren. Ada juga lemonade, dia americano pakai sirup lemon. Jadi dia rasa kopinya dengan sirup lemonnya itu segar, enak, dia tanpa susu dia.
0: Tambah jadi susu ya?
1: Jadi dia segar begitu.
0: Hari ini apa aja yang dibawa Rasya?
1: Kalau yang hari ini dibawa ada dua.
0: Selain diri ya?
1: Ada kopi dua dengan non kopi dua juga. Kalau non kopi ada matcha dengan coklat. Kalau kopinya ada best sellerku coconut latte dengan
0: ada best seller dia.
1: Kopi Milo.
0: Oh, ada coconut latte
1: dengan kopi Milo.
0: Iya. Itu yang best seller ya. Paling best seller berarti itu
1: coconut
0: latte.
1: Iya. Coconut latte.
0: Okay. Sama yang
1: kopi Milo.
0: Kopi juga. Milo.
1: Iya.
0: Okay. Kopi pakai Milo.
1: Iya, enak juga dia.
0: Terus ada matcha.
1: Ada matcha, ada coklat.
0: Ada coklat juga. Apa yang membedakan minuman-minuman dari kedai kopi matcha ini dengan minuman-minuman yang lain di tempat lain?
1: Kalau untuk saya kak, ini coconut latte ini selama saya coba kopi-kopi di Palu ini belum pernah saya dapat coconut latte. Coconut latte ini
0: harus dicobain
1: salah
0: ya?
1: Satu
0: eksperimen
1: juga.
0: Kenapa kamu berani membuat ini? Terinspirasi dari mana menu ini?
1: Sebenarnya pernah juga dari teman di kampung sana.
0: Di mana?
1: Di Toli-Toli.
0: Kamu orang Toli-Toli ya? Okay.
1: Pernah coba jualan begini. Terus saya coba cari-cari di Palu apa, tidak ada. Belum pernah ada saya dapat yang jualan begini. Jadi saya cobalah di sini. Cuman agak beda begitu sih dengan dia punya di sana kak.
0: Okay. Tapi respon dari orang-orang tentang kopi coconut latte, gimana?
1: Alhamdulillah banyak yang suka.
0: Oh ya?
1: Iya, saya kenalkan, saya jelaskan begini.
0: Apa harus aku coba?
1: Boleh.
0: Okay. Nah, untuk di harga sendiri nih Rasya, berapaan harganya? Dari matcha dulu deh.
1: Dari matcha ini 3 matcha coklat sama coconut ini dia 18.000 dia kak.
0: Matcha sih? 18.000 ya. Okay.
1: Kalau untuk kopi Milo sendiri dia 15.000.
0: Ada perbedaan.
1: Mungkin HPP-nya agak lebih murah sih kopi Milo.
0: Wow, seru sih. Jadi berarti di sana harganya mulai dari
1: 5.000. 5.000 kopi panas yang saset-sasetan itu, Kak.
0: Okay. Ya. Merek apapun?
1: Iya, merek apa. Eh, di sana ada Energen juga. Hmm. Energen, kopi top cappuccino itu.
0: Semua ada
1: top
0: ya?
1: Top gula aren, iya.
0: Kamu jual, itu mulai dari 5.000?
1: Iya, 5.000 itu. Okay. Yang panasnya.
0: Panasnya. Oh, dingin bisa?
1: Kalau dingin bisa, semua bisa dingin, semua bisa panas.
0: Oh, kalau dingin di harga berapa?
1: Kalau dingin dia yang saset-saset itu di harga 10.000 dia.
0: 10.000 ya. Oke, kalau berarti menumu sendiri mulai dari 15.000?
1: Dari 5.000.
0: 5.000 bukan maksudnya selain saset.
1: Selain saset dari 13.000.
0: Oh,
1: 13.000 itu americano.
0: Americano.
1: Iya, americano.
0: Oke, okay. itu dari 13.000 sampai 18. Yang 18.000. Yeah. Oke. Okay. Nah, Rasya, masih ingat tidak sih waktu itu modalnya berapa? Dan sekarang mungkin boleh dibocorin ke kita income-nya per bulan udah di range berapa nih?
1: Kalau modal awal lalu itu, Kak.
0: Selain pertama, niat ya.
1: Iya. Pertama sekali itu sekitar kurang lebih 2 jutaan lebih.
0: 2 jutaan ya, 2 jutaan lebih.
1: Alat dengan box. Dengan ya semualah sudah itu.
0: Itu ya.
1: Kayak cuman kan kayak selalu kalau ada keuntungan langsung lagi upgrade,
0: upgrade lagi.
1: Apa yang kurang.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Itu 2024.
1: 2022 2023.
0: Oh, oke, okay. 2023 ya. Iya. 2 jutaan. Oke, okay. Sekarang di 2026 ini berapa nih keuntunganmu kira di range berapa lah kira-kiranya?
1: Kalau untuk omset itu mungkin sekitar kurang lebih 10 jutaan lah.
0: Wow. Per malam?
1: Per malam itu?
0: Per bulan?
1: Per bulan itu, Kak.
0: 10 jutaan?
1: Iya.
0: Bersih ya?
1: Omset masih
0: omset.
1: Omset,
0: oke. Okay.
1: Ya, kurang lebih 10 jutaan.
0: Kalau per malam?
1: Kalau per malam itu kadang
0: paling rame bisa dapat berapa?
1: Kalau paling rame itu sekitaran 1 jutaan.
0: Wow, paling rame ya?
1: Iya, paling rame itu 1 jutaan.
0: Oke, okay. Wow, keren, tepuk tangan dong buat Rasya. Ih, keren Rasya. 10 jutaan, modal udah kembali.
1: Modal udah kembali.
0: Berkali-kali ya. Lipat. Iya. Rasya, ini di luar sana apa namanya, sebagai anak muda sangat mengagumi ya. Iya. Dengan kreativitasmu yang luar biasa ini. Mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang pengen berbisnis juga nih kayak Rasya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ide apa lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau pakai motor kayaknya udah ada Rasya gitu. Kira-kira menurutmu apa yang perlu dimiliki mindset anak muda. Agar sekarang kan pekerjaan itu tidak harus di dalam gedung, di balik meja, tapi banyak peluang-peluang usaha nih. Ada tips tidak dari Rasya?
1: Kalau untuk tipsku, kalau dari saya sendiri sih mungkin karena fashionku di seperti itu, Kak. Kalau untuk anak-anak muda itu tidak apa-apa sebenarnya, kalau kayak mau mencoba saja dulu. Kayak jualan pakai motor begitu. Karena di depanku itu atau di sampingku pun ada juga yang begitu.
0: Oh, ada,
1: anak-anak
0: sama
1: muda
0: ya?
1: Iya. Ada yang masih dipakai box kayak saya lalu juga.
0: Oh, iya?
1: Begitu.
0: Tapi itu tidak membuat kamu goyah?
1: Tidak, alhamdulillah tidak, kan rezeki juga sudah diatur.
0: Terus benar.
1: Kayak saya punya market sendiri,
0: yes,
1: pasar sendiri
0: benar.
1: Juga.
0: Punya pelanggan sendiri
1: punya
0: ya.
1: Punya pelanggan sendiri.
0: Setiap penjual ada pembelinya.
1: Ya, betul.
0: Asik. Nah, Rasya ini ada yang nanya, coba ya kita bacain dulu di WhatsApp-nya Pro 2. Kakak, ini boleh tahu kalau bahan-bahannya ambilnya dari mana? Seperti kopinya, matcha-nya, coklatnya dan lain sebagainya, atau mungkin buatan sendiri?
1: Oh iya. Kalau untuk kayak matcha-nya, coklat bubuk-bubuknya itulah saya ambilnya di As Frozen.
0: Oh, iya, dari matcha ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti ada kerja sama dengan
1: tidak juga
0: beli.
1: Sih. Iya, beli saja begitu di sana. Terus kalau untuk kopinya sendiri kebetulan ada teman. Teman memang jualan kopi beans begitu, biji kopi. Dia coba tawarkan ke saya.
0: Kamu giling sendiri?
1: Tidak. Kalau giling sendiri saya, tapi kalau untuk sangrai dari masih
0: dari
1: mentah
0: mereka ya?
1: Iya, dari mereka.
0: Oh,
1: jadi kamu, saya sudah yang sudah siap untuk digiling.
0: Digiling.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Rasya, apa nih tipsmu atau trikmu untuk menjaga kualitas dari minumanmu ini? Apakah misalnya setiap hari harus mengganti mengecek dari suhu-suhu dari bahan-bahan dasarnya atau kayak gimana?
1: Ya bisa dibilang seperti itu juga sih, selalu diperiksa kayak susunya. Kayak susu itu kan gampang sekali basi.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi kayak sebelum mau jualan ulang lagi dicek dulu susunya. Kadang kopi juga, kopinya juga kadang kalau sudah agak menguap atau bagaimana, kan digiling memang begitu. Jadi tempatnya itu harus betul-betul yang
0: steril, tertutup.
1: Jangan sampai ada udara masuk seperti itu, menjaga kualitasnya sih.
0: Memang harus kualitasnya harus dijaga. Iya, karena rasa tidak pernah bohong. Okay. Nah, kita ke ini lagi, ke pembahasan yang terakhir kita. Jadi selain kamu berjualan, ternyata juga memadu padankan dengan konten-konten di sosial media. Itu seberapa penting sosial media buat kamu nih Rasya dalam mempromosikan? Karena saya lihat juga kayaknya konsepnya luar biasa gitu ya, ngambil video. Itu kamu sendiri?
1: Kalau itu ambil video saya sendiri kak.
0: Jadi pasti kan pelanggan udah duduk semua.
1: Saya coba video, terus saya edit sendiri, posting sendiri, keren begitu. Sih. Cuman saya tidak terlalu ada basic di apa media-media begitu. Jadi kayak kadang seadanya saja.
0: Tapi ya, itu menurutku bagus loh. Kayak kelihatan senja-senja gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Oh berarti pasaranmu juga, kamu juga memasarkan via digital juga ya?
1: Iya, via digital juga. Okay. Kadang ada juga kayak pelanggan yang sudah mungkin lagi malas keluar. Biasa pesannya lewat Maxim gitu.
0: Bisa ya?
1: Iya bisa.
0: Okay. Nah kalau kali aja teman-teman Perdua yang lagi nonton dan yang lagi dengar kita nih Rasya, pengen main ke lapakmu, mungkin bisa dikasih tahu titik lokasinya di mana, bukanya jam berapa sampai jam berapa, dan ada varian apa aja, atau kalau misalnya mau pesan online gimana caranya?
1: Boleh buat teman-teman yang mau main ke lapak kedai kopi Maca, langsung saja ke Kampung Nelayan. Di halamannya ruko rusak pertama dari arah Patung Buaya. Di situ ada gerobak warna hitam, tulisannya kedai kopi Maca. Nah, di situ kalau mau pesan online boleh juga langsung chat saja ke Instagramnya.
0: Instagram iya, kedai kopi
1: Maca.
0: Maca. Okay. Yeah. Wow, luar biasa. Apa ya? Menurutku ini ide-ide brilian sih, dan ternyata 4 tahun kita tidak bertemu, usahanya semakin luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Ada harapannya untuk usahanya ke depan, atau mungkin ada planning bakal buka ada ruko sendiri atau kayak gimana?
1: Untuk harapan ke depan semoga semakin sukses lah usaha sendiri begitu. Yeah. Kalau planning untuk buka ruko pasti ada kayak tempat begitu. Cuman kalau tidak terlalu dipaksakan begitu juga kak, pelan-pelan.
0: Benar.
1: Iya begitu.
0: Karena konsepnya ini unik sih menurutku.
1: Iya betul, karena masih nyaman juga mungkin di
0: kayaknya
1: street.
0: Kayaknya kamu the one and only deh konsepnya seperti ini kan.
1: Maksudnya
0: baru kamu seorang gitu yang punya konsep kayak gini.
1: Iya, tapi kalau untuk saya memang kemarin-kemarin baru saya sendiri, tapi sekarang itu sudah lumayan banyak kak.
0: Masa?
1: Iya, sudah lumayan banyak.
0: Tapi menurutku kamu punya ciri khas sendiri gitu ya,
1: betul.
0: Kan punya pasar sendiri.
1: Okay.
0: Thank you Rasya udah main di Produa. Akhirnya kita bisa siaran langsung di studionya Produa. Wow, luar biasa, sukses buat kedai kopi Macanya.
1: Amin.
0: Lebih besar lagi, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi. Okay. Thank you ya Rasya. Terima kasih juga buat teman Produa yang udah dengerin kita di 105 FM dan juga udah menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palu. Saya Nadila dan seluruh kru bertugas siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita dukung UMKM lokal. Bye-bye.

0: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang kulineran dan juga ada bintang tamu spesial kita tadi ya, ada Raisya. Ternyata udah lama ya kita tidak bertemu dia. Di sekitar 4 tahun, waktu itu pertama kali kita undang di pagelarannya RRI Palu. Dia masih dengan gerobak motor gitu ya, gerobak motor. Sekarang udah jadi punya box sendiri. Oh my god. Bangga sekali kalau misalnya ada UMKM yang semakin hari itu semakin maju sih, teman berdua. Okay, mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang semakin hari itu semakin ada kemajuan ya. Kemajuan dalam hal misalnya ya itu kerjaan, karir. Tapi kalau kemajuan perutnya alias bertumbuh gitu ya, berarti itu subur ya. Okay, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, pastikan tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Totebek, totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
6: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
5: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
6: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena
5: ya, waktu
6: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
5: Betul, jadi Masya Allah.
6: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, jangan kamu berpikir bahwa makan nasi dan telur itu adalah sebuah hal yang kayak kasihan gitu ya. Oh no, itu adalah sebuah kenikmatan yang hakiki dan paripurna. Nasi adalah karbohidrat, sedangkan telur ada protein, ya kan? Nah, nasi dan telur jika dikonsumsi bersamaan itu dapat menyediakan semua asam amino esensial, menawarkan kualitas protein yang setara dengan daging, teman Pro 2. Jadi ahli gizi mengatakan bahwa menggabungkan nasi dengan telur menciptakan kombinasi protein berkualitas tinggi yang menyediakan semuanya. 9 asam amino penting ada di dalam dua perpaduan ini. Lalu menyediakan dua perpaduan ini menyediakan energi dan karbohidrat, sementara telur menyediakan protein yang lengkap dan sangat mudah dicerna. Jadi bersama-sama mereka menciptakan hidangan yang terjangkau dan seimbang secara nutrisi yang dapat menawarkan kualitas protein yang dapat dibandingkan dengan daging, teman berdua. Kemarin saya makan nasi dan telur ya, pakai kecap. Ya, berhubung juga tanggal tua. Tua banget. Oke, sudahkah makan siang hari ini kamu? Gimana tuh? Sudahkah makan siang hari ini kamu? What do you mean? Sudahkah kamu makan siang hari ini? Kalau belum, jangan lupa makan siang ya, teman berdua.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
3: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Yeah. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
4: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
6: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
4: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
6: Iya itu.
4: Oh itu?
6: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial ya walaupun untuk kritikan sih.
4: Kritikan untuk
5: tolong kali ya, ini bersatu.
6: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP, jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial kritikan. Dulu ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
5: Kuliah nanti?
6: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
5: Dari, bukunya udah rilis?
6: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
5: Judulnya apa tuh?
6: Yaitu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
5: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
6: Iya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
2: Bos, target sudah keluar dari bank.
3: Standby.
4: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak.
5: Copet, copet.
6: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
7: Obrolan seru di Pro 2 FM.
8: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter okay. Ya teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
9: Oke, okay. Terima kasih. Pertama-tama, yeah. Kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
8: Tugas kuliah.
9: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
8: Advokasi Kesehatan.
9: Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
10: Yeah.
9: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
8: Oh iya.
9: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
8: Betul.
9: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
10: Dari bincang psikolog.
9: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat, kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bukes ah.
7: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
7: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
11: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
7: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro2 di Santai Siang hari ini. 54 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kamu masih ditemenin sama saya Nadila tentunya teman Pro2. Jam-jam segini itu adalah jam-jam di mana kita membutuhkan yang namanya asupan nutrisi gitu ya. Siang ini saya belum makan siang, tapi udah cobain kopi dari UMKM Kedai Kopi Maca, dan tadi juga nyobain esteller ya dari UMKM di Kota Palu juga. Wow, seru deh. So, teman Pro2, satu informasi lagi sebelum kita ke informasi olahraga, dan ini mengenai kamu yang suka menggunakan baju atau pakaian berwarna hitam ya. Jadi buat kamu yang bajunya warna hitam semua, wajib tahu cara untuk mencucinya. Jadi terlalu sering dicuci bikin kain lebih sering kena gesekan, dan proses pencucian yang perlahan mempengaruhi warnanya begitu ya. Kalau merasa masih bersih, gantung aja atau diangin-anginkan teman Pro2 ya. Jadi baju warna hitam itu cuci saat perlu. Tapi ini tidak diperuntukkan kayak kalau misalnya ya, you know lah, kalau misalnya kamu beraktivitas terlalu berat, berkeringat dan lain sebagainya, kan tidak lucu gitu ya. Lalu balik baju sebelum dicuci. Posisi bagian dalam di luar membantu mengurangi gesekan langsung pada permukaan luar. Jadi kalau pudar tidak terlalu kelihatan. Lalu jangan lupa pakai air dingin ya. Suhu tinggi itu bisa mempercepat pemudaran pada sebagian kain dan juga pewarna. Dan jangan kebanyakan deterjen. Jadi deterjen berlebihan itu bisa sulit terbilas dan meninggalkan residu yang bikin pakaian gelap jadi kusam. Lalu jangan jemur di bawah matahari langsung ya teman Pro2. Jemur di tempat teduh dan berangin. Kalau harus kena matahari, angkat segera setelah kering. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk kamu yang sering menggunakan baju berwarna hitam. Tapi kalau cuaca panas seperti ini, kayaknya perlu dipikirkan lagi deh ya untuk menggunakan baju warna hitam.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap kak, merdeka!

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak punya, tidak ada apa ya, modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
2: Kebanyakan sih seperti itu.
1: Iya memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus. Nah di kantin, teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala waktu itu, pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu siapa sih namanya, yang dari Donggala. Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pre2, saya bakal berbagi informasi mengenai pengalaman pertama mendaki gunung. Ini tips bagi pemula. Ada yang tiba-tiba ingin muncak? Okay. Jadi mendaki gunung itu jadi salah satu aktivitas yang aktivitas healing yang masih banyak dilakukan ya. Mendaki gunung ini juga punya sensasi pengalaman yang seru dan memacu adrenalin. Selain itu, mendaki gunung juga konon membuat sebagian orang ketagihan. Bagi pemula, teman Pre2 akan sangat bahaya untuk mendaki gunung tanpa ada kemampuan dan keahlian yang dipersiapkan. Perlu ada persiapan yang matang dan lengkap untuk para pendaki, apalagi jika di kamu teman Pre2 belum pernah memiliki pengalaman mendaki gunung. Jangan tiba-tiba mendaki gunung, lagi rame mendaki gunung, kamu juga ikut mendaki. Rame lari, kamu juga ikut lari. Tapi bagi pemula ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. Informasinya sesaat lagi akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di Pre2 bareng saya, Nadila.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
10: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 yang harus dilakukan untuk kamu yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung. Jadi ini tips untuk pemula. Yang pertama adalah menentukan lokasi gunung, teman Pro 2. Jadi untuk pendaki pemula sebaiknya memilih gunung dengan jalur pendakian yang mudah dan tidak terlalu tinggi ya. Pendaki juga bisa mencari informasi tentang gunung itu, medannya seperti apa, lalu cuaca di sana seperti apa juga, berapa jarak tempuhnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal ini karena setiap gunung itu punya karakter yang berbeda. Beberapa gunung membutuhkan alat yang lebih memadai, teman Pro 2, dan penting juga untuk mengenal ya rute pendakian dengan cermat. Dan kamu bisa mencari informasi tentang pos istirahat, sumber air, dan juga titik penting lainnya. Karena riset ini itu untuk membantu kamu sebagai pendaki untuk mengetahui medan yang akan dihadapi, apalagi kalau kamu adalah seorang pendaki pemula.

0: kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
3: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
4: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
5: yang hari terakhir ya yang Wisely Forum itu.
4: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
0: Keren.
4: Dari sebesarnya seperti itu.
0: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah persiapan untuk menentukan lokasi gunung mana yang akan kamu daki untuk bagi pemula, selanjutnya adalah penting nih teman Pro 2 mempersiapkan fisik dan mental yang matang. Jadi bukan cuma fisik dipersiapkan yaitu dengan olahraga dan lain sebagainya, tapi mental juga harus siap secara matang. Karena sebelum mendaki gunung sebaiknya kamu menyiapkan fisik yang matang. Hal ini untuk melatih ketahanan fisik yang akan dikuras sepanjang pendakian. Karena biasanya ada yang akan merasakan mual sampai dengan muntah loh teman berdua. Jadi usahakan melakukan latihan fisik seperti jogging supaya otot tidak terasa kaku ya saat melakukan pendakian, terutama otot kaki teman berdua. Nah, selain untuk fisik, perlu juga menyiapkan mental karena akan berhadapan dengan alam yang sukar diprediksi. Jadi manusia itu tidak akan pernah menang melawan alam, ya kan? Jadi maka dari itu pendaki harus memastikan kondisi psikis yang stabil. Selain itu jangan lupa juga untuk mengatur pernafasan dan langkah saat mendaki teman berdua ya. Jadi pentingnya metode tarik nafas, tahan, lalu buang.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia apa nama, agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
5: Obrolan seru di Prodi FM.
6: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi.
7: Oke.
6: Okay. Agar
8: Prodi FM, teman terbaik kamu. Prodi FM.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
3: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu, pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
2: berarti ada gagal juga.
3: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
2: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi atau tempatnya memang gitu.
3: Tidak, di Gerobak.
2: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
4: Ada kak,
3: oh, ada.
4: Kita ada.
3: Oh ada, jadi iya. Tiap bulan harus ada memenuhi target.
4: Iya,
3: seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya. Apa konsekuensinya?
4: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
3: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
4: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-mm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
3: Okay.
4: Jadi seperti itu.
3: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
5: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
3: Pelayanan, kita
5: memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Uh-uh. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini, di sesi sore ceria, kita bakal membahas topik yang menarik, teman Pro 2, yang relate sekali dengan kehidupan kita sebagai anak muda, yaitu bagaimana dunia kerja dan tantangan anak muda saat ini, teman Pro 2, ya. Kalau bicara tentang dunia kerja, bisa dibilang sekarang itu tantangannya luar biasa, tapi peluangnya juga sangat luas begitu ya, untuk berkarir di mana saja, teman Pro 2. Memulai karir pertama, khususnya pertama kali gitu ya. Jadi memulai karir pertama kali memang penuh tantangan. Banyak anak muda yang merasa canggung, bingung, bahkan cemas saat menghadapi dunia kerja yang serba cepat dan juga kompetitif ini. Namun justru di masa-masa awal inilah kamu bisa membangun fondasi kuat untuk karir jangka panjang. Dunia kerja bukan hanya tentang gaji atau jabatan, tapi juga soal bagaimana kamu beradaptasi, belajar, dan juga bertumbuh, teman Pro 2. Karena setiap pengalaman kerja, baik itu yang menyenangkan maupun penuh tekanan ya, semua bisa menjadi pelajaran berharga. Penting bagi anak muda untuk memahami bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam ya, melainkan dari kebiasaan baik dan juga pola pikir yang tepat begitu. Ada bisa disebut career advice yang bisa membantu kamu menavigasi dunia kerja dengan lebih percaya diri dan juga produktif, teman Pro 2 ya. Itu yang bakal kita bahas sore hari ini di sore ceria bareng saya Nadila, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. By the way, seperti topik kita di sore ini, saya pengen kasih dengar kamu satu iklan layanan masyarakat yang diproduksi oleh RRI Palu tentang bagaimana loyalitas dan privacy, dan bagaimana anak muda itu beradaptasi dengan dunia kerja saat ini.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Teman terbaik.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Kemarin pada dua ya, untuk memulai karir gitu ya, ada 6 career advice yang bisa membantu kamu menavigasi dunia kerja dengan lebih percaya diri dan juga produktif. Yang pertama adalah membangun etos kerja yang kuat sejak awal. Jadi etos kerja ini adalah fondasi utama dalam karir siapapun ya. Jika kamu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan inisiatif sejak hari pertama, atasan maupun rekan kerja akan menaruh kepercayaan kepadamu. Dan jangan hanya datang tepat waktu ya, tapi juga tunjukkan semangat untuk menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik. Dunia kerja itu menghargai orang yang bisa diandalkan, bukan hanya yang pintar berbicara, teman berdua. Selain itu, etos kerja yang baik juga mencerminkan profesionalisme. Walau kamu masih baru, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab lebih atau membantu rekan kerja tanpa diminta. Sikap seperti ini akan membangun reputasimu sebagai karyawan yang berdedikasi dan bisa diandalkan. Ingat ya teman berdua, reputasi baik yang kamu bangun di awal karir itu bisa menjadi investasi jangka panjang yang membuka banyak peluang di masa depan. Seperti itu. Oke. Jadi seperti iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan oleh RRI Palu, walaupun gaji di tempat kerjamu tidak mewah gitu ya, tapi kan ada yang mewah ya yang udah berapa digit, tapi kalau kamu merasa bahwa gaji di tempat kerjamu tidak mewah, cobalah berpikir setidaknya gaji setidaknya di tempat kerjamu itu adalah tempat kamu mengais rezeki, ya kan? Oke. So guys, memang tantangan dunia kerja saat ini membutuhkan kebijaksanaan kita ya, antara profesionalisme, loyalitas, dan juga kehidupan pribadi, teman berdua.

0: Kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terus.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa untuk terus belajar dan jangan cepat puas ya. Jadi banyak anak muda yang merasa cukup setelah mendapatkan pekerjaan pertama. Padahal dunia kerja terus berubah dengan begitu cepat. Tantangan dan kebutuhan industri akan selalu berkembang sehingga kemampuan beradaptasi dan juga belajar hal baru itu menjadi sangat penting. Dan jangan ragu untuk mengikuti pelatihan, membaca buku atau belajar keterampilan tambahan ya dengan pekerjaanmu, teman berdua. Jadi semangat belajar yang tinggi ini akan membuat kamu lebih unggul dibanding rekan kerja lain. Jadilah pribadi yang haus akan pengetahuan dan tidak takut mencoba hal baru. Setiap keterampilan baru yang kamu kuasai itu bisa meningkatkan nilai dirimu di mata perusahaan. Selain itu, dengan terus belajar, kamu akan lebih percaya diri dalam menghadapi perubahan dan juga peluang karir yang datang di masa depan, teman berdua. Semangat ya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
0: Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sudah?
2: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi orang. Kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil jadi Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih, mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
2: motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
2: Belum kepikiran sih kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
2: Amin.
1: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
2: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Haus nih.
4: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
3: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
7: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
6: Okay.
7: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
6: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
8: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS.
6: Okay,
8: seperti itu.
6: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
8: iya.
6: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
8: Iya.
6: Gitu.
8: Kalau enggak salah lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
6: Oke.
8: Okay. Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
6: Okay. Terus karena ini jasa juga ya.
8: Ke klien itu cukup lama.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk selanjutnya kami akan hadirkan dengan pengantar sebelum kumandang azan maghrib. Kita dengarkan bersama-sama untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Maka terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda yang akan dibawakan oleh Haja Andi Tendriani Esos, Surah Al-Mujadah. Ayat 11. Selamat mengikuti.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan, dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
2: Iya.
1: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya ya.
1: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
0: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu, tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya, dia cari memang. Itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 di Info Pro 2 malam hari ini di BGN, RI terus menggenjot pemerataan program makanan bergizi gratis EBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar 3T. Ribuan dapur MBG juga ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi saat ini telah berada di dalam kondisi siap beroperasi. September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T dan ada 2.700 yang sudah siap. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penulisan sejarah Indonesia lebih Indonesia sentris dengan menempatkan Indonesia sebagai subjek aktif. Seri sejarah terbaru tidak hanya membahas tokoh dan pariwisata, tapi juga sejarah masyarakat lokal. Pendekatan dan juga penelitian terbaru untuk memperluas perspektif sejarah Indonesia. Demikian informasi Info Pro 2 VG Portugas. Sampai jumpa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Dari Kartini 39, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di malam hari ini, kita di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa ada ruang komunitas, teman-teman yayasan. Oh ya, banyak dia yang sudah hadir barengan sama kita. Nah, khusus malam hari ini, aku juga udah barengan sama Rumah Literasi Ceria. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Kak Bibi. Oke, semangat ya. Oke, gimana kabar hari ini nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik, walaupun mati lampu.
0: Itu dia ya, masalah kita sama-sama tuh ya. Tapi ya udah, kita terus lanjut aja ya. Saya mau kenalan dulu, mungkin dari siapa dulu, silakan.
1: Oke. Saya mungkin.
0: Oke, Kak Maulana.
1: Perkenalkan, nama saya Maulana Malkar Givari.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, saya sekarang resmi tergabung sebagai relawan baru Yayasan Rumah Literasi Ceria. Ya, mungkin boleh dipanggil Kak Maul. Ya.
0: Kak Maul. Oke, okay. Terus saya ke yang cewek.
2: Oke, okay, perkenalkan nama saya Vina Ramadhani Sunenda, bisa dipanggil Vina. Saya bergabung di Rumah Literasi Ceria pada tahun 2023.
0: Iya. Sampai sekarang gitu ya.
2: Iya,
0: oke, terus selain Vina?
3: Oke, perkenalkan nama saya Teguh Sukriawan. Saya bergabung di Yayasan Rumah Literasi Ceria itu dari 2024.
0: 2024, iya. 2023, 2024. Setahun setelah Vina.
3: Iya.
1: Saya baru.
0: Baru.
1: Saya baru.
0: Nah, ini yang saya mau tanyakan gitu. Kenapa sih tertarik Maulana? Kan kemarin-kemarin sempat aku undang di berbagai kegiatan juga. Sebenarnya aku udah lihat dari kemarin-kemarin sih gitu ya. Kalian ada kegiatan literasi di mungkin di salah satu tempat. Nah, ini bisa dijelasin dulu. Tapi Maulana bisa kasih ini dulu dong ya, maksudnya kenapa saya bisa tertarik ada di yayasan ini?
1: Oke. Okay. Sebenarnya yang paling mendasar alasannya itu berangkat dari keresahan yang sama mungkin terkait dengan bagaimana literasi khususnya di Sulawesi Tengah untuk Kota Palu. Berangkat dari keresahan di mana ruang-ruang belajar itu mungkin tidak kurang inklusif, kurang menyenangkan, sangat kaku mungkin. Maka dari itu saya melihat Yayasan Rumah Literasi Ceria. Singkatnya, saya baru saja bergabung, baru saja resmi tergabung sebagai relawan Yayasan Rumah Literasi Ceria pada bulan ini ya Kak ya, pada bulan ini. Tapi saya sudah pernah mengikuti kegiatan yang benar-benar impacting dan menurut saya membawa kesan yang sangat positif bagi seluruh halayak. Khususnya saya sebagai volunteer waktu itu, ada kegiatan ini, kita ke sekolah Daun Topesino, sekolah alam yang cukup jauh dari hirup pikuk kota. Nanti saya akan jelaskan panjang lebar, tapi singkatnya mungkin saya merasa terpantik untuk turut andil dan berkontribusi pada di yayasan ini, karena itu tadi mungkin saya mempunyai arah gerak yang sama, minat yang sama terkait dengan keresahan literasi dan pendidikan khususnya di Sulawesi Tengah atau Kota Palu. Tadi.
0: Nah, luar biasa banget. Saya mengutip ya dari Kakak Paulana ya, udah kasih gambaran juga mengenai kondisi literasi di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, mungkin di daerah-daerah rujukan teman-teman sendiri. Apakah seminim itu gitu? Mungkin dari yang kemarin-kemarin kalian yang lebih dulu dari Maulana gitu, apakah gambarannya masih terlihat seperti itu sehingga ini menjadi motivasi bersama lagi ketika Kakak Maulana bergabung ke kalian? Gimana nih?
2: Oke. Jadi sebelumnya dari kami kan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar nih. Sudah banyak juga ketemu dengan anak-anak. Jadi memang berdasarkan fakta di lapangan memang seperti itu Kak. Jadi memang masih banyak anak-anak yang dalam literasi itu sangat kurang. Bahkan mungkin di usianya itu yang sudah seharusnya mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, tapi sesuai fakta di lapangan itu mereka masih terbata-bata. Bahkan ada yang memang mereka belum bisa membaca dan juga menulis. Jadi itu yang timbul keresahan dalam dirinya kita untuk selalu mengembangkan Rumah Literasi Ceria ini untuk bergerak dan juga memberikan edukasi betapa pentingnya Rumah Literasi Ceria. Dan kami juga membantu anak-anak untuk belajar dan membaca di luar dari ruang sekolah gitu Kak.
0: Jadi itu indikatornya masih masih ada yang memang kalau dilihat di usia berapa atau di kelas berapa sebaiknya sudah bisa membaca, tapi dari temannya teman-teman juga Jadi masih ada juga teman-teman yang lainnya masih belum gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau dari pemahaman Teguh sendiri seperti apa? Oh.
3: Kalau misalkan selama ini saya bergabung, memang betul kak, yang awalnya dari keresahan sendiri, ternyata kita pas turun ke lapangan, salah satunya tidak jauh dari ibu kota, di salah satu Huntara Memboro, di sana banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang seharusnya di kelas atas, tapi masih mengeja, masih tidak tahu bagaimana itu menghitung, masih banyak kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kami turun ke sana untuk setidaknya membantu selain di bangku sekolah, kami juga turun ke Huntara Memboro untuk mengajar anak-anak di sekitaran sana. Karena mirisnya ternyata yang dekat dengan Palu saja masih seperti itu. Apalagi yang di pelosok-pelosok, salah satu contohnya seperti sekolah daun. Nah itu lagi lebih jauh jangkauannya. Mungkin Maulana bisa cerita karena dia salah satu volunternya.
0: Oke, makanya tadi mungkin kalau kakak Maulana baru bergabung ya mungkin di bulan ini ya.
1: Iya,
0: tepatnya bulan
1: secara
0: ini,
1: resmi ya.
0: Secara resmi bergabung bulan ini. Meskipun memang sudah ada kegiatan-kegiatan sebelumnya ada.
1: Pernah ikut volunteer
0: ya. Jadi volunteer gitu ya. Nah sekarang melihat kondisi yang seperti itu ya mungkin masih banyak teman-teman atau adik-adik kita yang perlu dibantu. Apa yang Maulana bawa nantinya mungkin ke depannya?
1: Oke, mungkin pasti kalau kafe kita tanya apa yang mau dibawa, tidak jauh-jauh pasti tetap dengan orientasinya kita yaitu bergerak di bidang edukasi. Dengan bagaimana caranya meningkatkan budaya literasi itu tadi. Paling kalau dari saya pribadi, saya berharap nanti suatu saat kita akan bisa menggait mitra-mitra atau kolaborator yang bisa bagaimana caranya kita menyatu ini untuk menciptakan ruang-ruang belajar yang lebih inklusif lagi dan bisa lebih berdampak lagi kegiatan-kegiatannya. Adapun mungkin dari hasil kolaborasi itu bisa tercipta satu kegiatan atau satu gagasan yang continuous, yang berkepanjangan, yang maksudnya bisa kita klaim sama-sama ini dan kita bisa menyebar di berbagai daerah. Dan tentunya yang paling saya harapkan, saya berkeinginan untuk bisa mempunyai evidensi resmi, data resmi terkait bagaimana kondisi literasi real, secara real di berbagai daerah. Jadi kita sebisa mungkin punya data real sebagai yayasan yang bergerak di bidang itu dan resah terkait itu. Seharusnya kita nanti mungkin bisa punya data real, even itu kayak misal di kelurahan ini, di sekolah ini, atau di kecamatan ini, itu kita bisa punya satu database yang bisa kita pegang untuk bisa meramu atau merancang kegiatan-kegiatan atau program yang bisa kita jalankan nantinya.
0: Tapi selama ini di awal kalian yang sudah berjalan sampai beberapa tahun ini, apakah sudah ada upaya untuk melakukan pengumpulan data secara real itu sehingga nanti mungkin bisa dimaksimalkan di saat-saat ini?
2: Kalau sejauh ini sih kak, kita biasa melakukan program, menjalankan program, tidak lain paling melakukan belajar membaca untuk anak-anak, kita bantu mereka terus berhitung, kemudian melakukan edukasi seperti yang Maulana bilang tadi. Kemudian nanti itu kan ada kegiatan bedah buku juga. Jadi sedikit demi sedikit kita melakukan supaya minat terhadap literasi mereka itu semakin meningkat. Tapi dari kegiatan ini memang ada perubahan atau impact yang kita dapatkan dari mereka kak. Jadi mereka tuh semenjak pas adanya kegiatan ini, mereka kan biasa sering datang, kak ada kegiatan lagi gak? Kita ingin belajar lagi. Dari situ kita ambil kesimpulan, artinya kegiatan yang kita adakan ini membawa manfaat. Dan juga banyak orang yang tertarik. Jadi sehingga ada yang namanya sering mereka ngajak untuk kolaborasi dan lain sebagainya gitu kak.
0: Oke, berarti saat ini masih sebatas reaksi aktif dari adik-adik yang mau atau termotivasi untuk belajar begitu ya. Namun motivasinya ke depan seperti yang digambarkan juga Maulana, ada data real sehingga ini bisa lebih efektif ya mungkin ya. Bisa lebih efektif untuk ketika teman-teman juga mungkin punya kegiatan yang dimana harus melibatkan pemerintah terkait, ya otomatis ini kan akan sedikit memudahkan.
1: Iya nah, betul.
0: Kalau dari Teguh sendiri seperti apa ngelihatnya?
3: Tentunya sejauh saya bergabung di yayasan, tentunya ada perubahan kak. Anak-anak kayak sampai kapan lagi kak datang, kapan lagi datang, karena Karena mereka itu excited untuk ketemu kita untuk diajari lagi. Karena kan tentunya kayak di salah satu tempat kami, ada beberapa tempat kami mengajar. Untuk mengajar itu kayak anak-anaknya yang dari tadi yang awalnya diajak karena sudah tertarik dengan cara kami bagaimana menarik mereka dengan cara kami mengajar, dengan cara kami bahwasannya ini mudah loh gitu, dengan caranya kami, dengan metode yang kami gunakan. Ternyata dengan cara itu kami bisa menarik minat tiap minggunya kami usahakan datang di tempat biar anak-anak ini semakin lancar membaca, semakin lancar berhitung. Di salah satu case-nya itu di Mamboro, di Huntara Mamboro itu alhamdulillah anak-anak yang kami bina yang tadinya tidak bisa dibilang terbata-bata, alhamdulillah itu sudah semakin lancar gitu. Jadi sedikit perubahan yang kami lakukan mungkin belum seberapa, tapi setelah melihat mereka grow up atau dari yang terbata-bata menjadi lebih lancar, kayak itu sebuah kayak pencapaian bagi yayasan juga.
0: Nah, apa yang membuat kalian makin yakin gitu selain itu tadi mungkin ngelihat progres, karena mungkin ini selama apa dari satu minggu sekali ya pertemuannya?
1: Tergantung
3: kegiatannya, karena itu kan kami bukan cuman sekedar membaca atau membuka lapak, tapi bagaimana kami yang seperti Maulana bilang, kami mendata di mana tempat-tempat yang memungkinkan untuk kami taruh lapak, kami buka lapak atau membuka beda buku di sana, atau di mana tempat-tempat kayak kasus kan di Huntara Mamboro, di tempat-tempat yang kelurahannya membutuhkan kami untuk mengajar di sana. Jadi kami tentunya ada riset dulu, ada kayak observasi dulu ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk ini cocok untuk kita turun di situ seperti itu.
0: Indikatornya apa yang dilihat? Apakah dari segi lokasi yang mungkin masih sangat jauh dari pelayanan misalkan, atau juga mungkin lebih ke ada indikator khusus gak sehingga itu bisa menjadi rujukan kalian gitu, atau sekolah mereka cukup jauh, atau mungkin ada hal-hal lain yang justru termotivasi kalian untuk membuat di lokasi itu yang membuat tertarik gitu, kenapa harus di lokasi itu?
3: Oke, kenapa harus di tempat itu ya Kak? Kalau selama ini bergabung ya, kenapa di lokasi itu kami melakukan kegiatan? Tentunya kayak kami melihat anak-anaknya, kami mensurvei ke orang tuanya, bagaimana bagaimana anak-anak di lingkungan ini, dan paling gampang itu berkomunikasi langsung ke ketua RT-nya. Pasti RT atau RW pasti lebih tahu warganya. Jadi kami tuh langsung turun ke RT atau RW-nya. Jadi langsung komunikasi satu arah, nanti kami menanyakan, bagaimana kalau misalkan kami buka wadah untuk mengajar di sini? RT dan RW-nya terbuka, dan kami langsung melakukan kegiatan, kami usahakan di setiap bulannya itu harus ada.
0: Kalau gitu. Fina sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang membuat termotivasi sehingga lokasi atau tempat ini menjadi base kalian untuk melakukan bedah buku atau kegiatan-kegiatan literasi?
2: Pertama kita lihat situasi kak ya. Jadi selain dari situasi juga melihat minat, karena begini kak, beberapa kegiatan sebelumnya kan kita mengadakan buka lapak, salah satunya di wali kota. Dan mungkin kenapa di wali kota, salah satunya karena banyak minat atau pengunjungnya di sana kak. Jadi kita membuka lapak buku di situ, artinya supaya ketika ada orang yang lewat mereka tertarik, kegiatan apa nih gitu, kayak kenapa ada banyak buku, sehingga buku-buku yang berserakan kita serak di situ kan mereka pasti tertarik, ih saya mau baca buku ini, kayak tertarik. Nah langkah awalnya dari situ kak, jadi semakin sesuatu dilakukan secara konsisten itu kan akan semakin membawa perubahan kak. Nah kemudian selanjutnya untuk yang bagian kegiatan mengajar itu di bagian perkampungan itu biasa kami lihat kak situasi kondisinya mereka ini di bagian itu, maksudnya apakah mereka mendapatkan pendidikan itu, misalnya kan biasa kalau di desa-desa itu kan kak biasanya kan sistem mengajar itu pasti terkendala kalau di bagian perdesaan atau pelosok. Jadi kami yang memang menyukai literasi itu punya jiwa-jiwa untuk membantu. Makanya kemarin kan ada yang namanya sekolah daun. Jadi mereka yang jadi volunteer sekolah daun itu biasa sampai mendaki kak. mendaki ke sana. Jadi mereka tuh menyalurkan, mereka punya keinginan untuk membantu adik-adik di sana dalam literasi. Jadi meningkatkan kualitas mereka dalam bidang membaca, menulis dan lain sebagainya, Kak. Jadi seperti itu.
0: Itu yang banyak dijumpai di lapangan begitu ya, sehingga itu menjadi motivasi untuk diolah juga ya. Kalau tadi juga dikatakan teguh tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait ya. Agar lebih mudah juga bisa apa mempersiapkan para orang tua untuk anak-anaknya bisa ada tambahan kegiatan-kegiatan berbau pendidikan begitu. Kalau kemarin Kak Maulana ngelihatnya seperti apa? Apa ada kegiatan yang kemarin ini apa yang diadakan? Apakah itu bedah buku atau semacamnya?
1: Oh iya, kegiatan yang pekan kemarin ya. Kemarin ya.
0: Itu diadakan di mana?
1: Kemarin itu berdasarkan hasil kesepakatan itu dilaksanakan di Tugu Nasional ya.
0: Tugu Nasional. Oke.
1: Ya, ada beberapa indikator kenapa kita move ke situ. Yang mana opsi pertama itu katanya di Wali Kota. Tapi karena di Wali Kota kan ini segmennya banyak ini sekarang.
0: Banyak.
1: Ada yang nyanyi, ada yang olahraga, ada
0: bermain,
1: bermain, ada anak-anak yang namanya taman tempat umum. Nah, jadi karena mungkin kita bersepakat karena itu cukup bising dan agak crowded ya. Cukup banyak orang yang lalu lalang. Akhirnya kita mengambil keputusan ya kita move ke ini Tugu Nasional.
0: Bukan segmentasinya.
1: bukan masalah segmentasinya tapi karena kurang fokus kayaknya
0: kurang fokus kayaknya. Kalau yang namanya belajar kan memang butuh keterangan.
1: Ya, takutnya mungkin karena sekarang lagi ramai-ramainya ini Wali Kota ini.
0: Tapi kan ada sisi cerianya, ini gimana kalian mengambilnya coba? Karena kan kalau di Wali Kota otomatis sisi keceriaannya atau entertainnya itu dapat banget gitu kan. Tapi ketika kalian memilih lokasi lain ya, dengan pertimbangan apa sehingga masih ada kesan ceria gitu, apa yang kalian
1: mungkin buat. Mungkin ini jumlah keramaiannya saja jumlah mungkin keramaian. Ya hanya itunya. Kita tetap menghadirkan atmosfer ceria itu. Cuman hanya karena mempertimbangkan itu tadi. Karena ada distraksi yang cukup banyak dari beberapa segmen ini. Jadi aduh kayaknya kita cari cerianya di tempat lain nih. Maksudnya kita tetap hadirkan ini ceria ini di tempat lain.
0: Ya namanya CFD ya. Tiap hari gitu. Jadi kayaknya kalau bilang untuk sementara kayaknya sementara lama nih ya. Karena nggak ada rutinitas selain mungkin berolahraga. Di sana sudah cukup banyak orang yang bermain dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya lebih mengolah lagi sih gitu ya.
1: Substansi kegiatannya tetap sama.
0: Substansi tetap sama, tetap edukasi sama. Begitu kan. Nah tapi bagaimana kalian mengelola? Apakah ada semacam interaksi-interaksi juga yang dibuat di sana atau semacamnya?
1: Kalau di bedah buku kan, kalau di bedah buku itu kita bukan hanya sekadar kita taruh bukunya, terus kemudian kita menunggu orang lalu lalang untuk menghampiri. Kita ada segmen juga ini untuk open discuss, diskusi terkait bagaimana pendapatnya tentang satu buku atau dua buku tertentu yang sudah dipilih topiknya.
0: Menarik sekali itu.
1: Jadi kalau untuk masalah bukunya apa yang dipilih tergantung dari pematerinya. Sependapat pengetahuan saya. Dan buku-bukunya itu untuk subgenre bukunya itu sepenglihatan saya itu dibedakan biar tidak terpusat di satu buku, konsep buku tertentu. Kayak misal ada buku yang self improvement yang mau dibahas, ada juga di segmen lain seperti sejarah. Nah, itu itu yang membuat menarik karena audiens tidak dipaksa untuk terpaku kepada satu segmen buku. Jadi kita bisa diskus secara paralel ini antara ke pemateri ke ini yang pemantik kemudian ke orang-orang yang tergabung dalam forum itu. Kayak begitu kan.
0: Bagaimana kalian melihatnya itu? Artinya kan di sini kan ada interaksi juga, ada yang memilih beberapa jenis buku. Apa reaksi kalian? Apakah justru mungkin lebih ya udah welcome kita bahas ini? Ada enggak orang-orang tertentu yang kemudian mengkonfirmasi buku-buku yang mereka pilih atau justru kalian yang memang sepengetahuan saya mungkin seperti ini dan sebagainya. Ada diskusi yang dibuat gitu. Bagaimana itu bisa kalian lakukan di tengah keramaian?
2: Kalau dari awal kayak untuk yang bedah buku itu kan sebelum kegiatan berlangsung kita diskusi dulu nih. yang pertama untuk jadi narasumber siapa?
0: Okay.
2: Lalu yang kedua, buku yang untuk diangkat itu buku apa? Jadi bukunya itu tergantung dari narasumbernya.
0: Okay.
2: Nah, jadi nanti di situ setelah narasumber menyampaikan isi bukunya di bedah, nanti akan ada interaksi, Kak. Interaksi dari narasumber dan juga peserta. Nah, dari situ mungkin peserta bisa menyampaikan nih pendapatnya atau mungkin masukannya atau mungkin pertanyaan dari isi buku itu tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan semisalnya ada keluh kesahnya mereka atau pertanyaan mereka di luar dari topik, tapi masih ada sangkut pautnya sedikit nih. Itu kan bisa disampaikan. Artinya kita menukar pemikiran di situ, Kak.
0: Iya. Sharing. Okay.
2: Jadi walaupun di bedah buku itu seperti yang Maulana sebutkan tadi kan, tetap akan ada buku-buku yang di samping sisi atau di belakang sisi itu akan diserahkan, Kak. Jadi di situ nanti peserta, misalnya entah orang yang bergabung di sistem bedah buku itu atau orang yang sekedar lewat kan, mereka bisa nih, mereka mau dengar untuk bedah bukunya atau hanya sekedar mengambil buku untuk dibaca, Kak, gitu. Jadi artinya kalau mereka datang untuk hadir di bedah buku itu, mereka bisa mendengar, saling menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya pada narasumber tersebut, Kak.
0: Okay. Teguh, mungkin ada tambahan?
3: Tidak ada. Soalnya
0: cukup jelas ya.
3: Cukup jelas, Kak.
0: Artinya kan itu yang mungkin akan dilakukan ketika teman-teman memilih lokasi-lokasi tertentu. Jadi ada interaksi juga, kemudian juga mungkin ada yang bisa ngebahas dari narasumber itu begitu ya. Tapi selama ini narasumber yang kalian pakai itu ada atau seperti apa? Dilibatkan secara langsung seperti itu ya?
1: Iya.
0: Okay, tapi sebentar. Nanti, tahan dulu ya. Kita bakal balik sebentar teman Prodo, itu kita jangan kemana-mana. Stay tune terus di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam. Okay.

0: Oke, 152 FM, teman terbaik kamu, kita balik lagi ya di Cega Malam. Oke, masih barengan sama kalian ya.
1: Masih kak.
0: Nah, sekarang kalau tadi kan udah cerita-cerita nih, bagaimana kalian melakukan kegiatan-kegiatan literasi di luar sana, ya kemudian juga ada diskusi kecil gitu ya. Kemudian hadirkan juga narasumber-narasumber yang mungkin nanti juga akan bisa men-share atau menjelaskan isi buku yang dipilih sama orang-orang yang tertarik begitu ya. Ini gimana? Ada nggak narasumber yang mungkin yang dilibatkan secara langsung?
1: Iya ada kak. Okay. Kebetulan narasumber yang keduanya itu saya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kemarin saya itu mengangkat sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya.
0: Bicara Itu Ada Seninya. Oke.
1: Okay. Iya, siap. Jadi buku itu karya dari Oh Suhyan ya. Beliau seorang dosen sekaligus pakar komunikasi di Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi alasan saya mengangkat buku itu karena memang sangat penting nih, terutama untuk orang-orang yang bergerak di bidang literasi. Selain itu juga yang mungkin tertarik di bidang public speaking atau juga dalam komunikasi. Karena kita tahu bersama bahwa kebanyakan orang masih sering terjadi bentrokan antara satu sama lain, entah itu bagian organisasi atau bagian dengan rekan kerja dan sebagainya, itu tidak lain pasti bersumber dari komunikasi juga.
0: Okay,
1: kan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi di dalam buku itu memang sangat bagus dan saya sangat rekomendasikan buat teman-teman untuk baca buku itu. Karena di sana memang sangat dijelaskan tuh, misalnya ketika seseorang bertemu yang kita tahu latar belakang itu sangat perfect, pekerjaannya itu memang luar biasa, mungkin juga mapan dan sebagainya, tapi kenapa ketika mereka bertemu dengan perempuan itu selalu berakhir dengan tidak baik? Artinya dia selalu mendapat, ketika entah di buku itu kan dijelaskan di awal cerita nih, jadi di buku itu enggak dijelaskan kak namanya itu siapa, itu hanya inisial, jadi dia menceritakan seseorang dengan menyebutkan inisial.
0: Betul.
1: Jadi di buku itu di awal cerita dia menceritakan bahwa ada sosok laki-laki yang memang dia lagi kencan atau bertemu dengan seorang perempuan, dan memang latar belakangnya luar biasa kak, dia mapan, terus juga laki-laki yang ya bisa dikatakan kalau untuk perempuan salah satu tipe kak ya, tapi dari pertemuan itu selalu berakhir tidak baik. Alasannya satu, dia terlalu menceritakan latar belakangnya padahal enggak ditanyakan.
0: Oh, gitu. Oversharing gitu ya.
1: Iya, oversharing gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi banyak orang tidak paham atau tidak mengerti, mungkin kalau misalnya saya ceritakan dengan latar belakangku yang saya tahu pekerjaanku sekian dan juga saya punya latar belakangnya bagus, mungkin orang akan tertarik dari saya. Tapi pada kenyataannya enggak seperti itu. Justru orang yang akan memperhatikan komunikasinya kita ini, cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Kalau orang terlalu oversharing, tidak ditanya, itu bisa bikin orang langsung jadi ill-feel, kak. Iya, di buku itu dijelaskan. Kemudian di buku itu jadi dijelaskan bagaimana cara komunikasi yang baik, kak, antara antar komunikan dan komunikator. Selain itu juga kan di buku itu dijelaskan nih bagaimana cara ketika kita sedang berdiskusi itu supaya komunikasi itu selalu berjalan lancar kak. Jadi di buku itu kan juga dia menjelaskan bahwa ketika kita berada dalam suatu pertemuan atau suatu forum, langkah yang paling utama itu adalah mengontrol emosi itu salah satu hal yang sangat bagus kak. Karena kan kebanyakan orang yang sering kita temukan ketika mereka tidak mampu mengontrol emosi, akhirnya mereka itu terjebak dengan lawan kak, artinya keluarlah kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, gitu kak. Itu salah satu mencerminkan kepribadian seseorang. Kalau kita tahu kan kak, artinya ketika seseorang berbicara, sesuatu yang keluar dari mulutnya itu mencerminkan dirinya, dari pikirannya, hatinya. Jadi makanya kan biasa orang bilang, kalau saya ketemu dan orang, penampilanku harus bagus nih. Memang penampilan itu penting sih kak, tapi yang menjadi poin utama itu terletak di komunikasi dan gaya bicaranya itu kak. Artinya kenapa buku itu disebut Bicara Itu Ada Seninya? Karena yang bikin orang tertarik, yang bikin orang segan itu adalah cara dia berkomunikasi dengan orang lain, kak. Kayak gitu. Dan selain itu di buku itu juga kan dijelaskan bagaimana cara kita ketika kita tampil nih, kita berwibawa kan kak, berwibawa ini bagus, bisa menarik perhatian orang. Karena dari komunikasi itu kak, kita bisa mendapatkan selain manfaat, itu juga banyak hal-hal peluang gitu. Kan biasa orang kurang paham nih kak, artinya ketika kita mampu berkomunikasi dan baik, kita bisa menguasai teknik-teknik, itu peluang selalu datang ke kita kak. Entah itu pekerjaan, entah itu kolaborasi atau apapun, itu selalu datang. Nah itu makanya dibilang public speaking itu penting. Public speaking selalu membuka peluang untuk orang-orang di luar sana. Gitu kak. Dan memang masih banyak orang-orang itu yang masih terkendala di public speaking. Itu kan biasa orang sering datang ke saya, Vin, saya mau belajar public speaking nih, bagaimana gitu ya. Saya masih takut-takut bicara sama orang, biasa gitu kan kak kendalanya. Terus saya masih malu-malu nih, apa hal yang harus saya lakukan ketika saya bicara dengan orang atau ketika saya public speaking. Terus saya juga kalau bicara masih terbata-bata. Kayak gitu kak. Jadi itulah salah satu alasan saya kayaknya memang saya harus angkat buku seputar komunikasi. Selain itu supaya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang berada di luar sana. Karena kan mungkin teman-temanku nih yang datang sama saya kan bertanya tadi. Enggak, tapi kita enggak menutup kemungkinan orang-orang di luar sana mungkin punya pertanyaan yang sama juga. Jadi itu salah satu alasan saya untuk mengangkat pada bedah buku tersebut dengan judul itu kak, supaya bisa mewakili semua pertanyaan-pertanyaan mereka di bedah buku itu. Gitu kak.
0: Wow, luar biasa ya. Semangat sekali Binanya menjelaskan ya. Artinya memang meskipun saya juga latar belakang komunikasi begitu ya, saya ngelihat banyak hal-hal yang terjadi itu oleh karena kita dalam bertutur kata mungkin
1: iya, betul.
0: Tidak dijaga misalkan seperti itu ya. Tapi kadangkala kita juga membutuhkan yang namanya literasi, rujukan-rujukan ya, untuk belajar dan juga menghindari. Kalau tadi mungkin saya pahami adalah bagaimana komunikasi ini dapat mereda konflik.
1: Iya betul.
0: Itu konflik itu yang mungkin paling utama dan yang kedua juga tadi ngelihat bagaimana komunikasi ini bisa mendapatkan berubah menjadi salah satu peluang. Kita untuk mau jadi apa juga nantinya, kemudian juga misalkan dari komunikasi kita bisa mendapatkan relasi misalkan seperti itu ya.
1: Iya benar kak.
0: Untuk rencana-rencana kedepannya. Nah teman-teman sendiri ngelihatnya seperti apa kalau Maulana dari pengalaman dari Vina sendiri?
2: Kemarin jadi pematik dari dua narasumber hebat kemarin, saya mengambil kesimpulan kalau harusnya
3: Oke. Saya mengambil kesimpulan kegiatan sangat menarik kak, karena itu tadi alasan yang paling pertama, segmen bukunya tidak dikotak-kotakan. Itu salah satu indikator yang membuat orang menarik untuk datang karena kan tidak menutup kemungkinan banyak nih orang yang tidak suka genre ini. Yeah. Ada orang yang datang itu hanya karena satu buku yang kebetulan diangkat oleh narasumbernya. Ada juga orang yang tidak terlalu interest dengan buku-buku sejarah misal atau buku-buku yang ada kan orang juga yang lebih interest ke novel dibanding dengan self improvement gitu. Nah, kalau melihat dari kegiatan pada buku kemarin itu sangat menarik, itu salah satu alasan yang pertama karena segmen bukunya yang berbeda namun tetap bisa kita korelasikan dari kedua buku yang diangkat oleh narasumber. Kemudian menariknya kegiatan yang sangat inklusif, jadi ada orang-orang baru itu kita ya silakan keluarkan pendapatnya, keluarkan apa yang mau ditanyakan terkait dengan buku yang sudah dijelaskan oleh para si narasumber
0: ya.
3: Tidak menutup kemungkinan juga pasti kan narasumber punya akses terbatas dengan bukunya. Jadi itulah yang membuat semakin menarik karena pertukaran pikiran yang kita sama-sama terbatas ini. Sejatinya kita bukan penulis dari buku tersebut. Namun kita punya gaya belajar sendiri. Akhirnya kita bisa bertukar pikiran dengan lebih inklusif, kita bisa lebih belajar, kita tidak mencemooh apa pikiran orang karena sejatinya belajar itu proses memerdekakan pikiran orang lain. Jadi harusnya kita bisa lebih lebih bisa lagi untuk lebih terlatih untuk menerima pemikiran-pemikirannya orang. Nah itu yang membuat menarik.
0: Kalau tadi kan secara emosional sudah disebutkan begitu ya.
1: Ya
0: komunikasi akan bisa mengatur emosi seseorang gitu. Emosi kan dalam artian itu bukan marah, bisa dia tunjukkan itu dalam bentuk reaksi dia terhadap buku itu, ya kemudian juga reaksi terhadap mati lampu, biasa ya, kita lanjut lagi. Nah itu yang seperti itu kan biasanya memang dikonfirmasi langsung sama Vina sendiri ya?
1: Iya.
0: Apakah ada feedback saat itu tentang buku itu sendiri dari teman-teman yang membaca? Kemudian
1: Iya ada kak. Hmm. Kemarin kan juga sempat setelah ada dua narasumber ya, saya narasumber kedua dan pertama narasumbernya itu teman saya juga. Dan memang dari kegiatan kemarin memang ada feedback kak. Jadi cukup menurut saya luar biasa ya. Artinya mereka punya rasa ingin tahu.
0: Coba. Saya penasaran dengan itu sebenarnya.
1: Jadi memang biasa. Ada juga mungkin beberapa orang yang memang ketika mungkin waktunya dibatasi kak ya, jadi mereka bertanya nanti di akhir kegiatan itu sudah karena sudah dibatasi kegiatannya karena sudah mau maghrib jadi tutup. Cuman memang banyak bertanya biasanya kayak mereka bilang kenapa orang semakin tinggi jabatannya itu tutur katanya itu kayak semakin sulit untuk diatur.
0: Maksudnya gitu. Seperti apa? Apakah lebih kalau tadi kan selain oversharing, apakah dia lebih meningkatkan tata bahasanya kalau disebutnya tadi gitu kan? Kemudian juga pembendaharaan bahasa, jadi lebih sering menggunakan kata-kata yang sulit dan lain sebagainya. Itu seperti apa yang dimaksud?
1: Kalau dari yang saya pahami dari pertanyaannya itu maksudnya semakin tinggi jabatannya itu artinya gaya bahasanya kepada bawahannya itu sudah semakin berubah kak. Mungkin dari cara dia berkata ya, menghargai atau apa gitu kan pasti sering kita dapatkan ya kak ya. Ketika seseorang jabatan semakin tinggi jadi cara bicara dia untuk menghormati orang yang di bawah itu sudah mulai berubah kak. Jadi dia ditanyakan kenapa bisa seperti itu? Apa sih komunikasinya bermasalah atau gimana? Cuman kan itu kak ya, kembali lagi ke komunikasi, artinya memang komunikasi itu bukan hanya seputar pembendaharaan kata-kata kayak, karena ada juga orang biasa kalau kita berbicara seseorang mereka itu hanya mengikuti sesuai keinginannya. Jadi ada orang yang mungkin standar pemikirannya atau mungkin dia sudah terlalu banyak baca buku atau buku-buku akademis, jadi ada juga kata bahasa yang sulit dimengerti kak ya. Jadi sehingga tidak memahami bahwa lawan bicaranya ini paham tidak dan apa yang saya bilang. Biasa ada juga seperti itu kak. Artinya apa yang dia sampaikan sudah panjang lebar sudah masuk ke lawan bicaranya. Bahkan apa yang dia katakan ditolak kak karena gaya bahasanya tidak bagus kan. Nah, jadi kalau dari itu salah satunya kak ya. Tapi kalau untuk yang dari jabatannya itu ya mungkin ada ego kak ya dalam diri ya kayak mungkin untuk dimengerti tapi tidak komunikasi kak tidak sejalan, artinya mereka ada rasa kepemimpinan dalam diri tapi tidak mau mendengar bawahannya gitu kak. Jadi kalau dari saya sih harusnya mau setinggi apapun jabatannya kita tetap harus ada ya kayak komunikasi saling ikat gitu. Kayak misalnya saya mau seperti ini, kok maunya bagaimana gitu. Artinya komunikasikan baik-baik terlebih dahulu gitu.
0: Sebenarnya untuk memahami ini cukup luas ya, tergantung dari problem masalah-masalah biasanya kembali apa yang kembali apa yang sering muncul lah gitu ya.
3: Memang semuanya ini kuncinya cuma satu. Komunikasi.
0: Di antara kelompok saja pasti butuh komunikasi yang baik juga untuk bisa menjalankan misalkan dalam sebuah komunitas otomatis butuh komunikasi juga. Tapi yang memang yang paling banyak mencuat tentang komunikasi itu bagaimana kita menghindari konflik itu sendiri. Kemudian juga mengatur emosi kita gitu ya. Ditambah sama apa yang bisa kita berikan. Kalau tadi kan dibilang Vina, belum tentu semua orang bisa paham apa yang kita bilang. Semua orang belum tentu bisa terima apa yang kita bilang.
1: Betul.
0: Nah, makanya dibutuhkan pengendalian diri juga di situ sih ya. Selain pemahaman dalam hal berkomunikasi. Nah, kalau Teguh sendiri ngelihatnya seperti apa? Ada pengalaman burukkah berkaitan dengan komunikasi gitu?
4: Kalau untuk komunikasi tentunya kebetulan saya juga hadir di acara Bedah Buku kemarin
0: sebagai narasumber,
4: sebagai audience pendengar. Di situ sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana berkomunikasi itu ternyata dalam berbicara itu ada seninya. Nah, dari kehidupan sehari-hari saya sendiri sebagai seorang pengajar juga, menurut saya memang benar bagaimana cara kita sebagai seorang pengajar berkomunikasi kepada murid hingga murid yang kita ajari itu paham akan materi yang kita ajarkan. Karena jujur ya kak, saya sendiri itu mengajar kimia yang memang dimana kimia itu sangatlah rumit hafalannya dan banyak sekali
0: rumus-rumusnya
4: tentunya. Jadi bagaimana cara saya sebagai seorang guru kimia mengajari dan memberi pemahaman kepada murid-murid saya biar ternyata kimia itu seseru itu. karena ternyata sains itu tidak sulit gitu. Bagaimana cara kita mengaplikasikan seni atau berbicara itu kepada apa ya, profesi kita tentunya. Selain sebagai seorang guru, saya juga biasa sibuk di laboratorium sebagai tenaga asisten praktikum beberapa bulan kemarin. Nah, di sana juga saya ada pengalaman kayak pengalaman buruk sebenarnya, bagaimana ternyata dalam menurut kita sebagai asisten, oh ini sudah jelas yang kita kita tuturkan ke praktikannya kita, tetapi bagaimana mereka mendapatkannya atau meresap informasi tersebut, oh belum paham kak, belum paham. Nah, jadi tentunya dengan apa ya, dengan dengan kemarin saya ikut serta dalam kegiatan bedah buku dan salah satu bukunya itu berbicara itu adalah sebuah seni. Saya kayak mereminder kembali kegiatan-kegiatan saya sebelumnya bahwasanya dalam menyampaikan komunikasi atau berbicara kepada orang itu kita harus memposisikan diri. Memposisikan diri, kalau posisikan diri saya sebagai praktikan yang tidak paham apa itu dan seperti apa yang materi yang sedang berjalan pada saat itu. Jadi banyak ini ya, banyak feedbacknya kepada saya tentunya.
0: Jadi ini ya bahan evaluasi juga sebenarnya.
4: Iya, bahan evaluasi untuk diri sendiri.
0: Mungkin bahasanya harus ini lebih ke menggunakan bahasa-bahasa kimia kali ya.
4: Iya. Takutnya mereka marah, nggak ngerti kak.
0: Enggak ya, kayaknya bisa diaplikasikan gitu, tapi ya mungkin kerja keras lagi sih sebenarnya.
4: Iya memang.
0: Karena kalau berbicara tentang komunikasi, mungkin kalau tadi dikatakan Teguh, bagaimana kita mengaplikasikan sesuai dengan profesi kita, sekarang cukup banyak, cukup intens orang berpikiran berpikir bahwa saya harus mengaplikasikan kemampuan saya dengan cara seperti ini. Karena ini yang lagi tren misalkan. Karena ini yang lagi paling efektif misalkan begitu ya. Sehingga apapun jadi profesi kita itu akan lebih mudah untuk menyampaikan itu begitu ya. Oke, ini hampir selesai waktu kita. Tapi adakah selain komunikasi yang buku komunikasi yang tentang seni dalam berbicara itu, apakah ada juga materi-materi yang lain juga kemudian itu bisa menjadi bahan diskusi terutama dari narasumber yang lain mungkin? Apakah ada yang lain?
4: Ada kak, kemarin sebenarnya kemarin pembeda buku pertama atau narasumber pertama itu kebetulan teman sekelas saya, Ahmad Arifin. Jadi dia mengangkat buku yang berjudulkan Manusia Indonesia.
0: Manusia Indonesia. Nah,
4: jadi di dalam buku itu karya siapa ya, tunggu jangan sampai karya Mukhtar Lubis. Di sana ternyata Mukhtar Lubis ini menuliskan bagaimana spek apa ya, pemikirannya dia tuliskan ke bukunya. Ternyata sejarah Indonesia ini cukup panjang, dia menggambarkan ke bukunya, ke bukunya tersebut, kalau bahwasanya kita sering mengaitkan antara agama dan budaya dalam satu kesatuan. Jadi terbentuklah diskusi yang sangat panjang. Di narasumber pertama saja itu kami menghabiskan waktu 1,5 jam karena pembahasannya itu
0: wah
4: sangatlah menarik, karena di situ sejarahnya bagaimana orang-orang itu penasaran kok bisa Mukhtar Lubis berpikiran seperti itu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan kayak kan pernah ini terjadi salah satu segmen kayak kayak apa ya, adat yang kemudian dikait-kaitkan ke agama. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin Maulana sebagai pemantik kayaknya lebih ini ya, soalnya kemarin itu pertanyaannya itu wah banyak sekali kak.
0: Sebenarnya kalau saya dengar itu pertanyaan juga cukup banyak di sini. Coba kalian yang ada di sana otomatis coba kalian visualisasikan sedikit begitu apa yang sebenarnya poin-poin penting yang kemudian itu jadi gambaran secara keseluruhan.
3: Oh iya, terkait dengan narasumber pertama ya, dalam dalam bukunya Mukhtar Lubis menyampaikan, sebenarnya bukunya itu berangkat dari pidatonya. Mukhtar Lubis itu menjelaskan dalam bukunya tentang bagaimana ciri khas karakteristik masyarakat Indonesia. Di situ terlampir ada 6 karakteristik.
0: Yeah.
3: Nah, banyak sekali pertanyaan yang dilemparkan kepada narasumber dan menjadi pembahasan dua arah antara narasumber dan di forum. Karena itu tadi, ciri-cirinya itu tendensinya negatif semua.
0: Okay.
3: Misal, manusia, dalam buku Manusia Indonesia itu dijelaskan karakteristik pertama itu kita itu terkenal dengan kemunafikan atau orang-orang Indonesia itu terkenal dengan hipokrit.
0: Oke.
3: Nah, jadi banyaklah pertanyaan tentang kenapa sebenarnya, ada apa? Apakah kita masih relevan dengan apa yang dijelaskan dalam bukunya Muhtar Lubis ini? Kira-kira kenapa sampai kita ini dibuat statement oleh Pak Muhtar Lubis ini hipokrit, munafik. Nah, padahal memang kalau kita sadari, kita refleksi juga, ya memang benar sebenarnya.
0: Oke, tapi sedikit saja konfirmasi tentang itu begitu ya. Artinya kita, ini waktu gak cukup.
3: Yo.
0: Cuma saya pengen bahas soal itu sih sebenarnya. Tapi kan kita merangkul gitu ya secara keseluruhan, apa sih sebenarnya menjadi kesimpulan sehingga tadi mungkin juga diangkat bahwa inilah manusia Indonesia gitu kan. Tapi kan kita sekali lagi ada Bhinneka Tunggal Ika-nya.
3: Iya,
1: benar.
0: Itu yang menjadi kekuatan kita, dan pastinya kalau kita mau ngebahas itu otomatis kita harus mengkaitkan itu gitu. Jadi jangan kemana-mana, jangan ke budaya, jangan ke agama. Karena orang Indonesia sebenarnya itu Pancasila gitu kan. Ya udah, tapi yang menjadi kesimpulan dari kalian sendiri dari kegiatan sebelumnya atau sepanjang kalian berkegiatan, dan mungkin ada rencana berikutnya mungkin yang bisa disampaikan dari Maulana dulu.
3: Okay. Saya masih sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan tetap terus ada.
0: Pasti.
3: Dan justru audiensnya bisa lebih bertambah.
0: Okay.
3: Dan justru bukan hanya bertambah tapi impacting. Nah, bagaimana prosesnya kita, gelaran bukunya itu bisa lebih besar lagi. Segmen bukunya bisa kita kita olah lagi agar bisa lebih inklusif kepada semua segmen.
0: Betul.
3: Dari anak-anak ke remaja, kepada orang dewasa, dan bahkan orang-orang yang sudah tua yang masih minat dengan ini, literasi. Dan saya berharap bahwa kedepannya kita bisa, ini tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menggandeng komunitas-komunitas yang memiliki arah gerak yang sama, gerakan-gerakan sosial yang masih mempunyai visi misi yang sama terkait dengan keresahannya kita semua, keresahan kolektif yang mana kita kurang mendapatkan wadah-wadah pengembangan literasi atau pendidikan yang inklusif, yang ceria, dan seperti apa yang sudah kita dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian harapan terakhir mungkin kepada semua masyarakat yang ada di Kota Palu atau Sulawesi Tengah, yaitu tadi berangkat dari keresahan yang sama, apa yang saya berharap kita bisa sama-sama ini untuk membangun rasa ini tadi, untuk kita bisa juga sama-sama lebih aware terhadap kita punya minat baca, khususnya untuk anak-anak. Nah, saya berharap juga untuk kegiatan kedepannya kita bisa hadirkan anak-anak sebagai narasumber.
0: Betul.
3: Jadi anak-anak yang bicara ke kita, biar kita bisa kasih kesempatan ke mereka, chance ke mereka, bagaimana mereka bisa bisa jelas explain mereka punya ide terhadap apa yang mereka sudah baca seperti
0: setuju.
3: Betul. Kurang lebih begitu.
0: Okay. Mungkin lanjut ke Vina.
1: Iya, saya sedikit menambah dari Maulana. Saya setuju banget ya, karena kenapa kegiatan itu perlu ditingkatkan, salah satunya tadi kan kita perlu adakan narasumber itu anak-anak yang menjadi narasumber, karena supaya mereka makin terasa nih pikirannya atau otaknya. Artinya mereka baca buku nggak sekedar lewat hari ini saja, tapi ada hal-hal yang perlu mereka ulang supaya tertanam di kepalanya. Oh, saya baca buku yang ini tadi, jadi dia perlu ekspresikan nih, dari buku itu yang dia bacakan, apa sih yang dia dapat pelajaran dari buku itu. Dan memang kegiatan lapak baca ini dan juga beda buku sangat bermanfaat sih kak, karena kalau melihat hasil di lapangan itu memang sangat bermanfaat, karena kita menukar pikiran kak di situ. Artinya pemikirannya itu semakin diasah nih, apa sih dari problemnya ini, apa yang akan kita lakukan, kenapa hal seperti itu terjadi. Jadi pemikiran yang kita itu semakin diolah kak gitu. Dan saya juga harap kedepannya akan ada kolaborasi supaya kegiatan ini semakin menyebar luas kak, impactnya dan juga dampaknya gitu.
0: Okay. Lanjut ke Teguh.
4: Mungkin saya menambahkan saja kak, jadi tentunya dari kegiatan kemarin sama harapannya segmen atau narasumbernya atau pembeda buku itu lebih terbuka luas atau buku-buku yang dibeda itu lebih banyak lagi daripada kemarin. Kan kegiatan kemarin itu kami yang dibeda itu 2 buku, mungkin ada ketambahan 3 buku dengan narasumbernya anak-anak dengan segmen-segmen yang berbeda. Jadi beda bukunya lebih terbuka lagi dan tentunya kami mengajak tentunya teman-teman semua bisa atau organisasi yang memiliki visi misi yang sama seperti kami untuk bisa berkolaborasi bersama biar agar literasi kita dan segmen segmen beda buku kita semakin meluas dan tentunya audiensnya semakin banyak.
3: Oke. Satu lagi mungkin dari saya ya. Membacalah sebelum membaca itu dilarang. Ya. Jikalaupun itu dilarang, tetap membaca kalau itu perlawanan.
0: Oke. Luar biasa ya. Thank you udah hadir di Jaga Malam untuk malam hari ini. Teman-teman dari Rumah Literasi Ceria. Oke. Ada Maulana, Vina dan juga Teguh. Makasih ya untuk kebersamaan kalian dan teman berdua. Thank you pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio Teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh Teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih Teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yo?
0: Hah?
1: Deranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nenek aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu, terus kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar. Jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Jadi arti dari nama lengkapnya Medra Ajuisa
1: Putri.

0: putri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arab-nya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, Mei Mei ya, Mei ya, Mei.
1: Kecil iya, dipanggil Mei Mei. Di sekolah sering dipanggil Mei Mei.
0: Aduh, teman bro dua. Dan kecilnya ini Meidra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Hmm. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Meidra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Meidra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Meidra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi. Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor, waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak, tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih, nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Dan itu awal karirnya Meidra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Meidra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya, karirnya tuh cemerlang. Seperti Meidra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya, Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Meidra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Minta Radio misalkan, ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus singkat cerita udah lama di Jakarta, aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
2: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
2: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
2: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, okay, terus.
1: Terus di tahun 2025, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
2: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
2: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
2: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
2: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
2: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
2: Oke.
1: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
2: Oke. Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
2: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
2: Okay, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih Idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
2: cowok-cowok ya,
1: aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok, semuanya udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
2: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau Idol top Idol 14 yang cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
2: Oh, Jos berarti.
1: Jadi dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
2: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
2: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
2: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
2: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
2: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
2: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan Idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di Idol. kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh, kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih, kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan,
2: berarti yang suka masak tuh Maidra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu, terus masakin buat mereka kan, makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
2: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
2: Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature, dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly. Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
2: Gitu. Berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
2: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Maidra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya, waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
2: Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
2: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
2: Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
2: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maidra namanya Maidragon ya?
1: Iya, Maidragon.
2: Maidragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maidra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maidra yang berjudul apa Maidra?
1: 100 hidup lagi.
2: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60
1: enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman Pro 2.
1: Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih,
0: kali.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
1: okay,
0: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Okay.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya, kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Meh, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2, jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Mm-mm. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Dong, bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang tacaho. Tacaho, shalom.
1: Yaudah, yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Iya. Harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagu juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama
1: ini.
0: Geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita barusan barengan sama Produa Era di Jakarta. Udah asik banget ya dengerin musisi kita untuk ngobrol-ngobrol juga seputar musik, dan pastinya banyak hal-hal menarik juga yang bisa kamu pelajari ya. Dan besok masih bakal kembali kan, dari pukul 20 sampai di pukul 21, teman Produa. Dan jaga malam masih bakal terus lanjut ya, sampai di pukul 24 lagi. Nantikan berbagai informasi-informasi menarik, dan kamu juga bisa komen-komen barengan sama kita di WhatsApp ya, 0811 456 03 105, dan media sosial Produa. You said that in this lifetime you can never get over me.

Oke, single dari Sinergi for Indonesia, teman berdua. Oke, masih balik lagi, masih barengan sama Vicky untuk malam hari ini. Nah, kalau tadi lagu yang aku putar itu lagu Raja 4 begitu ya. Ini pesawat dari Sinergi for Indonesia tahun 2025, itu adalah usia tepat 10 windu atau 80 tahun. Masa di mana Indonesia itu mengalami banyak cobaan. Jadi mulai dari demo terkait situasi politik ya, bencana alam dan juga kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax ya. Dan di momen ini di lagu ini tuh punya energi yang bisa membangkitkan kembali spirit nasionalisme kita semuanya sebagai satu bangsa untuk bersatu. Jadi bahu membahu mengatasi semua cobaan ini dan sebuah gerakan moral yang juga disampaikan lewat karya musik ya. Ini menjadi poin. Tapi nanti aku bakalan sounding lagi seperti apa lagu-lagu yang lain juga yang juga dipersembahkan oleh Sinergi for Indonesia. Kita bakalan putarin dan nanti kamu bisa cerna sendiri ya makna-makna dari setiap lagu dan serasa setiap lagu yang bertemakan nasionalisme atau bertemakan keindonesiaan itu punya energi-energi positif untuk menyatukan kita dari berbagai penjuru di Indonesia.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Biarkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apinya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. So bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nama Yabo untuk Kobi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
4: Itu yang paling menarik memang. Yeah. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya, terus juga kopi habis.
3: Oke, tapi habis.
4: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
3: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama seri setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
4: Obrolan seru di Pro2 FM.
5: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
6: Tidak.
5: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
6: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Coba cek di mana saja platform streaming music yang bakal untuk nemenin kamu ya sepanjang kapanpun itu teman berdua. Lagi kerja, lagi santai, pokoknya dengerin musik biar lebih simpel aja gitu kan. Kamu biasa ngandelin platform tertentu gitu biar lebih abdul aja gitu ya di zaman era teknologi digital sampai dengan saat ini. Tapi ternyata ada kabar juga pengen dengerin musik tapi dalam bentuk fisik, ya ternyata sekarang itu kembali bisa dibilang cukup bisa dibilang agak sedikit populer ya. Dan uniknya kepopuleran itu datangnya dari generasi Z ya, turun 22. Ini kalau dengerin musik otomatis kalau sekarang itu zamannya udah canggih, kita punya RR digital, juga kita punya berbagai platform musik rekomendasi, bahkan para musisi juga banyak di situ teman-teman, bahkan bukan hanya musik tapi juga podcast itu bisa kamu dengerin di situ, perbincangan dan sebagainya. Ada aplikasi khusus yang sangat-sangat mudah untuk diakses. Tapi ternyata fisik ini kembali mencuat gitu ya, kembali mencuat kayak gimana nih, kembali dipopulerkan atau kembali direspon oleh manusia saat ini ya, di era digital ya, manusia era digital. Oke, seberapa tertarik kalian ya, mungkin di agensi ya, kemudian tertarik untuk mencari alternatif lain untuk mendengarkan musik ya kan. Kalau saya dulu di zamanku udah mulai jujur ya, masih bisa dengerin musik menggunakan kaset pita. Bahkan ada yang pakai vinyl juga, ya kan? Di sini kita masih punya tuh alatnya di RR, ya. Dan sekarang mungkin udah jadi barang peninggalan gitu yang tetap harus dijaga karena sudah pasti memiliki nilai historis, ya. Dan uniknya atau kabarnya, teman berdua, rilisan fisik seperti CD kemudian juga kaset dan vinyl itu mulai kembali di minati oleh konsumen gitu. Meskipun di era streaming itu cukup mendominasi pasar digitalnya, tapi tidak menutup kemungkinan barang-barang zaman dulu yang seperti ini itu bisa direspon loh ya sama pangsa pasar kita teman berdua. Entah mungkin peminatnya agak lebih spesifik dan punya unsur tertentu begitu. Kenapa? Mulai tertarik dengan kaset-kaset CD gitu untuk mendengarkan musik gitu, dan mungkin ya banyak sih karena dengan kaset tersebut di kaset pita hanya kita bisa mendengarkan lebih mudah koleksi-koleksi dari musisi-musisi tertentu karena banyak perilisan musiknya itu di kaset-kaset CD kemudian kaset pita ya, kemudian juga vinyl. Ya, tapi ternyata faktor visual, kualitas suara, ya, dan juga keinginan konsumen itu memiliki kedekatan lebih dengan musik. Ya, tentunya ini menjadi pendorong utama permintaan rilisan fisik begitu ya. Dan kabarnya memang tren kebangkitan rilisan fisik juga menunjukkan pergeseran preferensi konsumen yang menginginkan pengalaman musik yang lebih personal dan tagable dibandingkan dengan hanya konsumsi digital. Kalau bisa saya bilang ada plus minusnya. Kalau di era digital kita mungkin lebih menawarkan sisi tren modern dan kemudahan dan juga kenyamanan. Tapi bukan berarti di kaset-kaset lagu-lagu yang punya bentuk fisik itu tidak memberikan sense yang sama gitu ya, enggak ya, tapi mungkin lebih ke penempatan waktunya. Kemudian bentuknya kalau digital kita lebih
gampang diakses melalui teknologi handphone ya, kemudian juga media digital spesifik lainnya ya, seperti itu. Jadi memang udah cukup modern sih, lebih menawarkan kesimpulan apa sih namanya, kemudahan serta kenyamanan. Tapi bukan berarti dari beberapa bentuk atau kategori tadi atau unsur tadi itu tidak memberikan unsur kenyamanan dan juga unsur-unsur yang diinginkan oleh konsumen atau penikmat musik gitu ya. Cuma kalau fisik ya otomatis mungkin lebih ke ya udah aku punya, berarti aku punya kasetnya, pengen dengerin berarti harus punya kasetnya gitu kan, kecuali memang digital. Jadi kayak ada cendera mata atau mungkin ada sesuatu kepunyaan secara fisik yang bisa kepunyaan fisik yang lebih spesifik gitu. Oke, jadi kita bakal balik lagi teman pro 2. Ternyata kita ada hampir di pukul 22 malam ya, dan nanti bisa masuk di sesi sharing. Aku cuma bawain permulaannya aja. Nanti kamu bisa sharing semua informasi yang kita share ke kamu, gimana tanggapan kamu juga soal ini dan beberapa tema-tema yang lain yang bisa kamu komentari melalui 0811 4560 3105. Oke, pikir bakal pamit tapi sebentar bakal balik lagi untuk selesaiin waktu kita sampai nanti di pukul 24 malam.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
3: Betul. Ya, betul.
2: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
3: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
2: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Genta sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
3: Oke, kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Bersihin,
1: Mas. Ini rumah masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Obrolan seru di Produ FM.
7: Mungkin Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
8: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
9: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
8: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
9: Iya itu.
8: Oh itu?
9: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya, hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ

0: gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
0: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
0: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
0: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Malah iya. Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabers juga. Kita ada bagian kan seperti itu.
6: Karena kembali hal apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
7: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya ya kenapa tidak, ayolah mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya, oh caranya kami menggait dana itu seperti ini, tidak harus yang bagaimana-bagaimana, ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
6: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu, kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
5: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus, nah teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
4: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini toh kan. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produ FM, teman terbaik. Ada Sam Smith dengan Money on My Mind. Kita sampai hampir di pukul 23 malam hari ini ya. Oke, dan semangat masih ada 1 jam lebih lagi nih, teman Produ 2. Meskipun seharian kamu udah habiskan energi kamu untuk sesuatu dan lain halnya, tapi masih dicap malas, waduh. Oke, padahal si paling produktif gitu ya. Tapi apa sih yang membuat orang tuh rada-rada bingung dengan dirinya sendiri? Lo kok bingung dengan diri kamu sendiri? Emang ada apa? Bukan malas ya. Mungkin ada juga beberapa penyebab yang dimana kamu kehilangan semangat begitu, teman berdua. Apakah beberapa hal ini, oke, okay, wait ya. Mau saya kok pindah-pindah ya. Apakah bisa menjadi ketentuan nyata begitu ya? Ini yang membuat kamu ternyata kurang bersemangat ya. Apakah kelelah mental yang cukup menumpuk ya, atau kemudian tidak melihat makna di setiap aktivitas adidaw. Ini dalam banget begitu ya. Tidak melihat makna di setiap aktivitas. Jadi kayak ya udah kerja aja bagaikan tempur. Kerja aja bagaikan apa gitu. Kepungan kerja yang penting kerja gitu. Ya mau banyak atau sedikitnya ya meskipun produktif. Jadi suka overload. Ya, jadi bawaannya itu capek ya. Ataukah ya mungkin yang berkaitan dengan tidak terlalu banyak tekanan terlalu banyak tekanan diri, justru kalau tidak berarti aman-aman saja ya. Oke, selain itu ya, terlalu banyak tekanan dari diri sendiri kan biasanya sama orang lain ya, tapi ini lebih ke diri kamu. Why, kenapa ya? Atau kurangi istirahat yang benar-benar berkualitas, teman berdua. Oke, definisi berkualitas menurut kamu kayak gimana gitu ya tidurnya? Meskipun singkat tapi emang betul-betul tidur gitu ya, atau justru mungkin lingkungan yang tidak mendukung energi positif, teman berdua. Kita akan coba ulas satu persatu meskipun tinggal beberapa menit lagi ya untuk kebersamaan kita, karena setelah ini kamu bisa nyimak playlist lagi sampai nanti di pukul 24 malam. Thank you.

152 FM teman terbaik kamu, tinggal dikit lagi waktu kita ya. Beberapa testimoni dari sebagian orang soal ketika ngerespon soal lingkungan, kenapa gak semangat, biasanya dipengaruhi sama lingkungan juga ya. Apakah itu yang terjadi selama ini? Lo kok fotonya tuh kayak mengintimidasi gitu ya, tapi ada benarnya ya, kalau lingkungan kita justru lebih banyak menghabiskan energi kita, jadi ya mau gimana lagi ya. Kadang membuat seseorang itu kurang bersemangat untuk produktif dan juga bekerja. Tapi selama kamu masih bisa apa ya, wake up dan punya amunisi cadangan, bisa bangkit lagi dan kamu bisa lakukan yang terbaik dan kamu yakin harus kamu yakin bisa tanpa harus merasakan setiap atau merelakan setiap energi dari lingkungan kamu. Kalau Rian sendiri menurutnya itu dulu sering ngerasa bersalah karena gampang lelah dan juga kehilangan motivasi kerja di kantor, dan ternyata masalahnya itu ada di atmosphere tim yang toksis dan juga penuh tekanan konstan tanpa apresiasi. Jadi begitu saya pindah ke divisi lingkungan lebih sportif, lebih energi dan juga semangat, saya tuh balik dengan sendirinya. Ternyata benar, kita bukan malas tapi salah tempat. Gitu katanya, salah tempat ya. Lantas sekarang apa benar kamu salah tempat atau kayak gimana? Oke, terus juga ada Siti. Kalau Siti bekerja di ruangan yang sumpek, berantakan dan juga minim cahaya matahari, bikin dirinya tuh gampang bad mood seharian gitu. Ya pas lagi coba ubah tata letak meja, kemudian nambahin tanaman kecil, kemudian bersihin kamar, itu rasanya tuh beda ya. Jadi semangat ngerjain tugas langsung naik. Ya, karena suasana itu jadi lebih fresh. Jadi sebagian kecil juga itu dipengaruhi sama penempatan ruangan yang cocok gitu ya. Cocok atau kayak gimana nih, yang sesuai gitu. Ya, cocok atau sesuai nih. Ya, kita pakai kata sesuai aja, yang sesuai. Jadi kayak lebih bisa nambah warna ataupun juga daya tarik tersendiri sehingga rasa semangat itu enggak hilang gitu. Teman berdua, ada saja cahaya yang kemudian itu mengalihkan pikiran kamu untuk memancarkan sebuah ide-ide gitu ya, dari sebuah cahaya. Jadi kayak pantulan cahaya itu kayak mengingatkan kamu tuh bukan redup tapi kamu harus menyala. Kalau harus menyala berarti kamu harus ngeluarin sebuah ide. Idenya apa? Ya tergantung dari apa yang mau dikerjain gitu ya. Tahun kedua kalau sebagai mahasiswa nyari referensi-referensi seputar tugas, ya proposal dan sebagainya, maka lakukan ya. Apakah sebagian orang juga punya pengalaman yang sama? Teman kedua, soal skripsi juga mungkin ya. Ini Dimas, oke. Sempat stuck berbulan-bulan karena nongkrong sama circle lain ini. Ya, semua itu pengaruh lingkungan juga nih. Pasti terhambat karena udah kebablasan gitu ya. Maksudnya itu lebih sering nongkrong ketimbang harus menyelesaikan semua tanggung jawab soal perkuliahan. Beda sama Maya, Maya pernah di fase ngerasa capek juga. Jadi bangun tidur padahal udah cukup tidurnya, ternyata karena kamarnya jadi satu tempat kerja, jadi rasanya itu kayak tidak ada batas istirahat gitu. Jadi setelah bikin sudut kamar khusus tidur yang bersih dari barang kerjaan, burnout itu jauh berkurang, energi harian pulih. Ini mungkin 11-12 dengan tadi soal tata letak sesuatu gitu ya. Jadi penataan, lebih ke penataan sih teman berdua. Jadi
dan pembagian ruangan khusus gitu. Jadi pengen kerja ya udah buat ruangan untuk bekerja, untuk istirahat dibuat berbeda. Jadi jangan se lingkungan gitu. Jadi jangan setempat gitu. Jadi setempat ya. Jadi jangan satu tempat. Kalaupun ruangannya enggak cukup ya udah buat kreativitas tersendiri, biar ruangan yang mungkin hanya ada satu itu bisa jadi dua dan juga terbagi untuk beragam aktivitas ya, termasuk belajar dan juga istirahat. Oke teman produknya, waktu saya juga udah selesai. Lagu terakhir dari saya ada WSO featuring Kei Hulu dengan Papa Mama Bung Pasang. Ini pesanan dari Ekraf ya, teman berdua, akselerasi musik kreatif Indonesia.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Teman terbaik kamu.

0: Eh, cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu? Begini, eh.
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang. Radio Republik.

Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Pimpinan dan seluruh kru Prodo mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Produa di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Selasa 1 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Produa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oles ya.
1: Oleh-oles sih oleh-oles. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?

0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: FM. Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi mengenai TOP membagikan pesan khusus untuk para penggemar menjelang fan meeting yang bertajuk TOP Pre-Studio 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 19 September 2026 nanti. Jakarta menjadi salah satu kota yang disambangi TOP dalam tour fan meeting solonya tahun ini, dan dia juga mengajak penggemar menciptakan momen bersama dalam fan meeting yang akan digelar kurang dari 3 pekan lagi tersebut. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, promotor resmi merilis daftar harga tiket fan meeting Gongyu bertajuk The Long Take yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 17 Oktober 2026. Three Mountains selaku promotor pada Sabtu kemarin mengumumkan tiket fan meeting Gongyu dibagi menjadi 5 kategori dengan rentang harga 1,75 juta hingga 3 juta rupiah. Seluruhnya teman berdua telah resmi dibuka untuk penjualannya. Informasi terakhir teman berdua, kasus dengan penipuan yang menjerat Ruben Onsu berakhir damai. Pihak pelapor berinisial DM dan Ruben sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Kasus tersebut resmi berakhir setelah pihak pelapor mencabut laporan polisi karena Ruben Onsu melunasi seluruh kerugian pokok investasi sebesar 3,5 miliar rupiah. Informasi terupdate dalam Info Pro 2 akan hadir kembali di pukul 10 pagi nanti. Pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

wabarakatuh. Selima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini di hari Selasa ya, tepatnya tanggal 1 di bulan September, hari pertama di bulan September teman Pro 2. Mudah-mudahan akhir tahun ini yang berber katanya September, Oktober, November, Desember, bernya beruang, berduit, berbahagia. Apa lagi ya? Berpetualang, cie, berolahraga dan lain sebagainya. Pokoknya bahagia ya teman berdua. Oke, saya penyiar kamu pagi ini Nadila sampai nanti di jam 11 siang di program Spada. Selamat pagi teman berdua. Beberapa informasi telah saya siapkan untuk kamu sampai nanti di jam 9 pagi ya. Lalu di jam 9 pagi sampai jam 10 kita punya topik menarik di program Spada. Kita juga bakal live di TikTok. Lalu di jam 10 ke 11 ada program request yaitu Pro 2 Hitlist. So guys, don't go anywhere.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. Think self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya karena biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
2: ya.
1: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah.
1: Bisa
2: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul. Ya. Nah satu juga.

0: kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
1: masalahnya
0: yang, itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
1: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
0: Betul.
1: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga.
2: Mindset.
1: Oke. Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
2: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan. Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Produ, ya, ada beberapa faktor di balik harga BBM non subsidi yang harganya berubah-ubah, teman Produ. Ternyata harga BBM tidak cuma dipengaruhi oleh satu faktor, ya. Ada beberapa hal yang ikut mempengaruhi perubahan harganya. Dimulai dari harga minyak dunia, itu adalah kunci. Dan bayangin, kamu mau jualan kopi, kalau harga kopi bubuk naik, modal bikin kopi juga bisa ikut naik dong. Nah, BBM juga kayak gitu, teman berdua. Kalau harga minyak dunia berubah, biaya bahan baku BBM juga bisa ikut berubah. Bukan berarti harga minyak dunia turun, harga BBM langsung ikutan turun, ya. Tapi kalau harga minyak mentah dunia naik, ya siap-siap aja, harga BBM juga ikut naik. Lalu ada nilai tukar rupiah yang juga bisa mempengaruhi naiknya atau berubahnya harga BBM itu sendiri. Pernah check out barang dari luar negeri? Nah, kalau pernah, harga barangnya bisa berubah tergantung nilai tukar rupiah terhadap dolar. BBM juga sama, teman berdua. Karena minyak mentah dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat, jadi kalau kurs rupiah berubah, biaya bahan baku BBM juga bisa ikut berubah. Lalu biaya operasional juga ikut menjadi salah satu faktornya. Ibarat kayak pesan makanan online. Misal, harga makanannya Rp20.000, total harganya udah mencakup biaya lain, ya, misalnya modal bahan, ongkir, biaya kemasan, dan lain-lain. BBM juga seperti itu, teman berdua. Selain bahan baku, ada biaya pengelolaan, penyimpanan, transportasi, sampai distribusi ke SPBU. Lalu ada evaluasi harga juga nih, teman berdua. Proses evaluasi harga secara berkala yang dihitung dari harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, biaya operasional. Jadi setiap penyesuaian harga ada perhitungannya. Lalu ada pajak pemerintah. Kayak lagi belanja di minimarket nih, teman berdua. Ada pajak yang ikut masuk di total pembayaran. Harga BBM juga kena pajak seperti PPN, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, besarnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Intinya, ya, teman berdua, harga BBM tidak cuma dipengaruhi satu faktor, tapi juga beberapa faktor sekaligus agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Gemini 4, it will be 140 on

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya lah.
7: Bahannya.
6: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu, tinggal diolah gitu. Nah jadi mulai dari situ kayak oh ya kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototipe saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
7: Oh iya benar.
6: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototipe. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Selamat Pagi Teman Berdua, masih bareng saya Nadila Teman Berdua. Kita kenalan sama negara dengan kawasan hutan luas yang sering disebut paru-paru dunia, Teman Berdua. Hutan tropis sering disebut sebagai paru-paru dunia karena perannya yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Beberapa negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, Teman Berdua, adalah Brazil. Brazil memiliki sebagian besar kawasan hutan Amazon, hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan Amazon ini kan saking luasnya dia melewati beberapa negara, Teman Berdua. Dan ada Indonesia juga. Indonesia memiliki hutan tropis luas di Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua. Lalu ada Bolivia. Ini menjadi rumah bagi hutan cekungan Kongo, hutan hujan tropis terbesar kedua setelah Amazon. Lalu ada Peru, bagian besar wilayahnya berada di kawasan Amazon dan memiliki hutan hujan yang sangat luas juga. Lalu ada Kolombia. Kolombia memiliki kawasan hutan Amazon serta hutan tropis lainnya dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Lalu ada Malaysia juga. Malaysia dikenal memiliki hutan hujan tropis yang luas, terutama di Sabah dan juga Sarawak. Lalu ada Bolivia, Teman Berdua, yang juga memiliki wilayah hutan Amazon yang cukup luas tentunya, ya. Dan hutan-hutan ini berperan dalam menyerap karbon, membantu mengatur iklim, Teman Berdua, dan juga siklus air, ya, serta menjadi habitat bagi jutaan spesies. Dan tugas kita adalah melindungi hutan, karena menjaga hutan berarti menjaga kehidupan.

0: libur panjang. Saya tidak ada rencana kesianmu. Di mana saya ini? Tak ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawakak Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Jawaban, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
5: Alat make up.
4: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
5: Kualitas produk.
4: Mau kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
5: Buka cabang baru.
4: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
5: Menjaga pelanggan lama.
4: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
5: Influencer lokal.
4: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
5: Soft launching.
4: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
5: Produk harian.
4: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
5: Dua-duanya sih, Instagram aja.
4: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
5: Pemasaran.
4: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
5: Produk sendiri.
4: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
5: Testimoni pelanggan.
4: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
5: Jelasin dulu dengan sabar.
4: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
5: Pilih punya tim.
4: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
5: Serum glowing.
4: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
5: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
4: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
7: Mengapa sepi tanpakah di sini?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Teman berdua kebakaran melanda sebuah kios di Jalan Dr. Soeharto, Kota Palu, Senin malam 31 Agustus 2026. Satu unit kios hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Teman berdua, Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Disdam Karmat Kota Palu, Agung Tri, mengatakan 6 mobil pemadam dan 45 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran semalam. Api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan sekitar, dan berdasarkan keterangan petugas di lokasi, kebakaran diduga bermula saat pemilik kios Haji Ramang melakukan pengisian ulang pertalite eceran begitu ya. Pemilik kios diduga sempat menyalakan lilin hingga api kemudian berkobar dan membuatnya panik. Tidak ada korban dari pihak pemilik kios gitu ya. Namun seorang personil pemadam kebakaran pingsan setelah terkepung asap saat melakukan penanganan.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke nih ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
2: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak?
2: Belum kepikiran sih kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak?
2: amin.
1: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
2: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Mungkin kamu lagi di jalan, teman Pro 2, untuk memulai aktivitas pagi ini. Lagi dengerin Pro 2 di 105 FM, so thank you guys. Dan kali ini saya mau berbagi informasi mengenai festival unik yang ada di Jawa Timur yang hanya diselenggarakan 1 tahun 1 kali, teman Pro 2 ya. Yaitu salah satunya Yadna Kasada, ini dilaksanakan di Gunung Bromo. Ritual tahunan masyarakat Hindu suku Tengger setiap tanggal 14 bulan Kasada. Prosesi ini dimulai dari malam hari di Pura Luhur Poten, lalu berlanjut menuju Kawah Bromo.

Umo menjelang fajar ya, dengan sesajen hasil bumi, ternak dan uang sebagai wujud syukur. Lalu di Banyuwangi sendiri ada festival Gandrung Sewu, teman Produa. Festival tari kolosal tahunan sejak 2012 ini di Pantai Bom berlatar Selat Bali. Ribuan penari dari berbagai usia tampil dalam formasi teatrikal yang terkoordinasi begitu ya, ditutup dengan tari masal jejer gandrung yang memukau ribuan penonton pastinya. Lalu ada festival reog dan grebek suro di Ponorogo, ini berlangsung sebulan penuh ya, dengan pertunjukan dadak merak, ritual sakral dan pawai budaya. Pembukaan grebek suro 2025 kemarin bahkan menggunakan video mapping untuk kisah sejarah reog ya, ditambah kirap pusaka dan pawai lintas sejarah dengan kereta kuda, teman berdua. Oke. Dan ada Jember Fashion Carnival juga, teman berdua. Ini adalah sebuah parade kostum berskala besar ya, sepanjang 3,6 km dengan ribuan peserta yang memadukan seni tari, musik, dan teater. Lalu ada festival Rontek Pacitan. Bermula dari tradisi ronda sahur Ramadan dengan alat musik bambu rontek, festival ini tumbuh jadi ajang budaya tahunan sejak 2011 ya. Dan kini memadukan rontek dengan gamelan, tari, dan membuka partisipasi dari komunitas seni seluruh dunia. Seluruh daerah maksudnya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada kode etik atau yang lainnya yang disampaikan di dalam formulir tersebut. Nah, selain itu perusahaan juga mewadahi atau membuatkan namanya peraturan perusahaan yang bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Ya, untuk memahami aturan kerja supaya kita terhindar dari namanya PHK atau sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pradu, selamat pagi buat yang baru aja join atau baru aja menemukan frekuensi 105 FM. Kamu lagi dengerin Nadila pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pradu ya. Sampai nanti di jam 11 siang ya, saya temenin kamu. Well teman Pradu, mulai hari ini pendakian di 9 Taman Nasional Republik Indonesia ada beberapa itu ditutup sementara ya, tepatnya 9 taman nasional. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memberlakukan kebijakan penutupan sementara mulai hari Selasa 1 September 2026 atau tepatnya hari ini begitu ya. Langkah ini sebagai antisipasi peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada puncak musim kemarau tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah proaktif dan terukur demi melindungi keutuhan ekosistem serta menjamin keselamatan para pendaki. Dan ini yang disampaikan oleh Satyawan Pudiatmoko selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem Kemenhut teman berdua. Dan diingatkan juga selama masa penyesuaian ini seluruh kepala balai besar atau balai taman nasional dan KSDA diinstruksikan untuk memperketat patroli lapangan teman berdua dan juga mengintensifkan pemeriksaan barang bawaan pendaki yang berpotensi menyulut api serta menggandeng pemangku kepentingan daerah seperti BNPB, BPBD, TNI, Polri dan juga masyarakat lokal dalam kesiapsiagaan karhutla begitu ya. Nah, teman Produa, jadi ada 9 taman nasional begitu ya. Yaitu ada Gunung Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Kerinci Seblat, ada Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Liuser, Taman Nasional Lawrence Jalur Ilaga, Singa, Sugapa dan juga Ugimba teman berdua. Dan ada Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Gunung Merbabu, Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi yang Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hyang dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak teman berdua ya. Dan pembukaan secara terbatas atau risiko sedang diterapkan dengan pengawasan ekstra ya, ketat dan pembatasan zonasi aman di beberapa taman nasional tadi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali,
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
9: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi
8: okay.
9: Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
8: Rimpang?
9: Iya.
8: Okay.
9: Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
8: Iya, okay.
9: Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan.
8: Diberikan,
9: jadi
8: ya.
9: Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
8: Enggak ada sama sekali gitu.
9: Enggak ada sama sekali.
8: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
9: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
8: Okay.
9: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
8: Gitu.
9: Saya seperti itu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
11: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa.
10: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

0: 102.
1: Teman Pro2, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi, Teman Pro2, berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal. 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027 ya. Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1448 Hijriah atau Idul Fitri pada Selasa 9 Maret 2027. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag dan Nahdlatul Ulama atau NU belum menetapkan awal Ramadan di tahun 2027. Penetapan versi pemerintah akan dilakukan melalui sidang isbat dengan mempertimbangkan hasil hisab dan rukyatul hilal, Teman Berdua. Tetapi Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa di tahun 2027 nanti di tanggal 8 Februari. Wow. Kita baru bilang hari ini akhir tahun, bulan September, awal bulan, tahu-tahu kita udah di Desember, tahu-tahu kita udah di Januari, tahu-tahu kita udah di Februari. Insyaallah kita diberikan umur yang panjang dan kesehatan ya, Teman Berdua. Amin.